0: WhatsApp sudah merilis fitur yang bikin kamu gak bakalan ketahuan online. Waduh, jadi gimana nih jiwa-jiwa itu?
1: Teman Pro 2, perakiran cuaca hari ini untuk kota Tanjung Pinang.
2: Alright, Teman Pro 2, seperti biasa nih Aldi sudah punya info viral. Kali ini info viralnya datang dari...
0: Hai hai hai Teman Pro 2, selamat pagi. Sampai jam 9 nanti sebelum kita lanjut ke Music Live Chat.
1: Oke Teman Pro 2, sekarang udah waktunya nih ya kita gabung untuk mendengarkan Music Live Chat yang kita relay dari...
3: Spada.
4: Selamat pagi Teman Pro 2.

0: Eh, jadi kan kita nobar?
1: Jadi dong. Jangan lupa cemilannya ya. Nobar gak seru kalau gak ada cemilannya.
0: Tenang, aku udah beli waffle coklat, donat, popcorn karamel, sama minuman soda.
1: Astaga, kamu sadar gak sih? Yang kamu beli itu makanan manis semua. Oh my god.
0: Iya sadar dong. Eh iya, kurang yang asin kali ya. Aku lupa beli yang gurih-gurih nih. Duh, sorry. Apa ya? Gorengan kali ya.
2: Bukan itu maksudnya. Pantesan gigi kamu pada kuning. Ada yang bolong-bolong lagi tuh.
1: Kebanyakan makan manis itu bisa bikin warna gigi berubah. Menggosokkan gigi, terus bikin nafas jadi bau tahu?
0: Hah? Enggak, kok enggak bau. Cuman kurang wangi aja kali ya.
3: Jaga kesehatan gigi dan mulut kita dengan tidak mengonsumsi makanan manis atau gula berlebih. Menggosok gigi dengan baik dan benar, dan jangan lupa gunakan obat kumur.
4: Di era saat ini, banyak sekali anak muda yang suka pergi ke tempat wisata sekedar untuk mencari spot foto yang kece, lalu diupload di media sosial masing-masing. Bahkan, terkadang tujuan traveling sering hanya untuk sekedar eksis, bukan edukasi. Padahal dulu, banyak sekali orang-orang yang berwisata dengan tujuan edukasi sambil belajar tentang sejarah wisata, budaya lokal, dan lain-lain. Tidak ada yang salah dengan pilihan eksis di media sosial, karena dengan mengupload tempat wisata di media sosial, bisa menjadi informasi juga untuk yang lain, sehingga tempat wisata nantinya akan ramai pengunjung. Akan tetapi lebih bagus jika edukasi tentang tempat wisata dilakukan, karena jika keduanya bisa dijalankan secara bersama, maka anak muda juga bisa menambah wawasan baru dan pengalaman baru yang menyenangkan.

Diperuntukkan bagi kamu yang berusia 16 sampai dengan 25 tahun. Pilihan lagu kategori putra. Isyak Oktavian, Seharusnya Aku.

Informasi dan pendaftaran, kunjungi website bintangradio.rri.id atau nomor telepon di 0896-3632-3413. Pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2020.

diperuntukkan bagi kamu yang berusia 16 sampai dengan 25 tahun. Pilihan lagu kategori putri, Sophie Novindri, Susah Lupakanmu. Mas

registrasi dan pendaftaran, kunjungi website bintangradio.rri.id atau nomor telepon di 0896-3632-3413. Pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2020.

0: Siapa di sini yang setuju kalau dewasa itu serunya pas lagi megang duit doang? Iya kan? Tapi serunya bentar doang teman pro 2 karena gajian kan cuma bentar doang. Gajian hari itu juga serunya hilang. Ya. Yeah. Abis ini teman pro 2 kita bakalan balik lagi di Spada.
1: Spada.
2: Spada.
3: Selamat pagi teman pro 2. Karena WhatsApp sudah merilis fitur yang bikin kamu gak bakalan ketahuan online. Waduh. Jadi gimana nih jiwa-jiwa ini?
4: Teman Pro 2, perakiran cuaca hari ini untuk kota Tanjung Pinang.
5: Alright, teman Pro 2, seperti biasa nih Aldi.

0: Tapi sebelum kita lanjut ke Music Live Chat, oke teman Freduel, sekarang udah waktunya nih ya kita gabung untuk mendengarkan Music Live Chat yang kita relay dari
1: Spada. Selamat pagi teman Pro 2.
2: Jangan lupa selama 1 jam ke depan Naldi akan lempar topik dan kamu akan menyambut dengan jawaban-jawaban kamu teman Pro 2 di topik yang akan Naldi bahas selama 1 jam ke depan sampai dengan jam 9 pagi nanti.

0: Eh, jadi kan kita nobar?
1: Jadi dong.
2: Jangan lupa cemilannya ya. Nobar gak seru kalau gak ada cemilannya.
0: Tenang, aku udah beli waffle coklat, donat, popcorn karamel, sama minuman soda.
2: Astaga, kamu sadar gak sih yang kamu beli itu makanan manis semua? Oh my god.
0: Iya sadar dong. Eh iya, kurang yang asin kali ya. Aku lupa beli yang gurih-gurih nih. Duh, sorry. Apa ya? Gorengan kali ya.
3: Bukan itu maksudnya. Pantesan gigi kamu pada kuning. Ada yang bolong-bolong lagi tuh.
2: Kebanyakan makan manis itu bisa bikin warna gigi berubah. Menggosokkan gigi, terus bikin nafas jadi bau tahu?
0: Hah? Enggak, kok enggak bau. Cuman kurang wangi aja kali ya.
4: Jaga kesehatan gigi dan mulut kita dengan tidak mengonsumsi

Setiap orang pasti memiliki tahi lalat, walaupun asal-usul kata tahi lalat terdengar seperti kotoran dari hewan lalat. Dalam istilah medis, tahi lalat disebut sebagai nephus. Nephus merupakan kata dari bahasa Latin yang berarti tanda lahir. Tanda lahir digunakan untuk membedakan satu manusia dengan manusia lainnya dan umumnya ada sejak masih bayi. Selain faktor bawaan lahir atau genetik, tahi lalat juga dapat terbentuk seiring dengan bertambahnya usia. Pada umumnya, sebagian besar tahi lalat bersifat jinak. Akan tetapi, tahi lalat juga dapat berubah sifat menjadi ganas dan menjadi kanker kulit yang disebut dengan melanoma maligna. Tipe kulit dan paparan sinar ultraviolet matahari menjadi faktor yang sangat berpengaruh terhadap melanoma maligna. Pada umumnya, perkembangan ukuran dipicu oleh adanya kontak dengan sinar matahari. Tahi lalat timbul akibat paparan sinar matahari secara terbuka sehingga berdampak pada meningkatnya pigmen melanin menjadi berlebih. Orang kulit putih misalnya lebih rentan terkena melanoma bila dibandingkan orang Asia atau Afrika.

Masih barengan Aldi teman Pro 2 dan pastinya buat kamu yang masih mendengarkan Pro 2 FM Tanjung Pinang, jangan pindah frekuensi. Katanya teman Pro 2 mengubah kebiasaan itu jauh lebih susah daripada membuat target baru. Iya gak sih? Iya kan? Jadi di awal tahun 2026 kemarin tuh pasti masih ada beberapa orang yang semangat banget bikin resolusi. Contohnya kayak olahraga tiap pagi, atau mungkin tidurnya lebih awal teman Pro 2, atau mungkin kayak ngurangin main handphonenya, mulai rajin nabungnya teman Pro 2. Tapi setelah berjalan sampai di bulan Agustus ini, gimana teman Pro 2? Apakah kebiasaan-kebiasaan itu berlanjut sampai sekarang, atau malah kayak ya balik seperti biasa sih? Gitu teman Pro 2. Jadi Aldi akan nanya ke kamu semuanya, kira-kira kebiasaan apa sih yang berhasil kamu ubah teman Pro 2, dan gimana prosesnya? Kasih tahu ke Aldi, bisa lihat WhatsApp di 08 11 7 9 2 10. Kasih tahu ya, kira-kira kebiasaan apa yang berhasil kamu ubah.

0: Boy. Boy.
1: Apa, Ren?
0: Boy, aku mau keluar nih. Pinjam jaket lah.
1: Jaket?
0: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan. Belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukannya mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya, besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah, jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan, Boy? Parah kan?
1: Terus, sepatu aku yang warna putih, mana?
0: Oh iya. Ya udah, besok aku kembaliin.
1: Kemeja aku yang warna hitam, mana?
0: Allah, Boy. Kemeja aja pun pelit kali.
1: Sama itu, uang aku 50 ribu yang kamu pinjam bulan lalu, mana?
2: Koreksi orang nomor 1, padahal dia juga gitu.
1: Timun itu buah atau sayur? Tomat, buah atau sayur? Nah, kalau kentang gimana? Buah atau sayur? Mungkin masih banyak nih teman Pro 2 yang bingung membedakan sesuatu itu termasuk buah atau sayur. Sebenarnya, ada beberapa perbedaan antara buah dan sayur. Salah satunya adalah, buah berasal dari tanaman berbiji yang berkembang setelah penyerbukan. Buah-buahan biasanya memiliki daging yang terasa manis dan berwarna mencolok, sehingga tidak hanya manusia yang menyukainya, tapi juga serangga. Selain itu, buah adalah hasil tanaman yang mengandung benih dari tanaman itu sendiri. Sementara itu, sayur adalah bagian yang tidak berbunga atau berbiji. Umumnya, sayuran bisa dikonsumsi dari berbagai bagian strukturnya. Kamu bisa saja makan daunnya seperti bayam dan kangkung, atau makan bagian tangkainya seperti seledri. Beberapa jenis sayur juga dikonsumsi bagian akarnya seperti wortel atau dimakan umbinya seperti kentang. Jadi sekarang udah nggak bingung lagi kan teman Pro 2?

diperuntukkan bagi kamu yang berusia 16 sampai dengan 25 tahun. Pilihan lagu kategori Putri, Sofi Novindri, Susah Lupakanmu.

informasi dan pendaftaran, kunjungi website bintangradio.rri.id atau nomor telepon di 0896-3632-3413. Pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2020.

kita bacain lagi yang udah bergabung barengan Aldi. Ada siapa aja yang bisa menceritakan kebiasaan apa yang berhasil dia rubah, teman pro 2. Kali ini ada Karani, katanya selamat pagi Aldi. Kalau aku dulu tuh tipe orang yang suka banget nunda tugas. Selalu mikir, nanti aja, masih lama deadline-nya. Akibat tiap akhir semester itu kayak suka begadang, stres sendiri. Bahkan pernah telat ngumpulin tugas karena laptop error pas detik-detik terakhir gitu. Akhirnya aku mulai pakai to-do list sederhana yang bikin target kecil setiap hari. Sekarang rasanya kayak jauh lebih tenang lah. Nilai kuliah juga lebih stabil karena gak lagi ngerjain semuanya mepet deadline. Requestnya lagu Naikila boleh? Boleh banget. Ini lagu yang memang lagi sering banget di request sama orang. Dan lagi sering banget ini sih teman Pro 2 diputerin juga sama teman-teman penyiar kita di Pro 2 FM Tanjung Pinang. Langsung aja teman Pro 2, kita dengerin dulu lagu Naikila MMG. Wih, main-main gue.

0: Emang gak salah tempat ini viral. Emang selera gitu ya makanannya?
1: Iya kan? Rekomendasi aku mana mungkin mengecewakan.
0: Iyalah tuh. Tapi dari tadi aku tengok-tengok kok tukang masaknya cowok semua ya di sini?
1: Iya, kenapa emangnya? Emang yang masak tuh harus cewek?
0: Ya tak juga sih. Soalnya kan kalau makanan enak di rumah itu biasanya masakan mama.
1: Coba kau ingat lagi nama-nama chef terkenal. Gordon Ramsay, Jamie Oliver, Chef Arnold, Chef Zuna. Itu semua kan cowok, Tar?
0: Ya juga, Yan. Berarti urusan masakan enak nih bukan soal cewek atau cowok, tapi soal skill sama pengalaman.
1: Betul tuh, Tar. Dan gak cuma soal masak aja yang kayak gitu. Semua bidang ya tentang skill sama jam terbang.
0: Tapi kok bisa masak juga, Tak?
1: Bisa dong. Masak air tak pernah gosong aku.
2: Bukan pahlawan kemerdekaan saja yang punya banyak cerita tentang perjuangan mencapai kemerdekaan. Bendera Pusaka Merah Putih juga punya ceritanya sendiri. Bendera yang berhasil dijahit dengan tangan dalam waktu 2 hari ini ternyata pernah dirobek menjadi 2 bagian untuk mengamankan bendera pertama tersebut dari sitaan pihak Belanda. Sekitar 2 tahun setelah proklamasi kemerdekaan, Belanda melakukan agresi militer 2 di Yogyakarta yang saat itu merupakan ibu kota negara Indonesia. Presiden Soekarno kemudian memanggil ajudannya bernama Husein Mutahar yang kemudian dikenal sebagai Bapak Paskibraka dan mendelegasikan tugas untuk menyelamatkan bendera pusaka dari rampasan tentara Belanda. Husein Mutahar lalu membagi bendera pusaka menjadi 2 bagian dan masing-masing disimpan dalam 2 tas. Tujuannya agar jika nanti disita, kedua robekan ini dianggap hanya kain biasa atau bukan bendera pusaka. Misi penyelamatan bendera pusaka itu pun berhasil dan akhirnya kembali ke tangan Presiden Soekarno dan kemudian disatukan kembali. Bendera pusaka terus dikibarkan sampai tahun 1968 yang kemudian di

Diperuntukkan bagi kamu yang berusia 16 sampai dengan 25 tahun. Pilihan lagu kategori putri. Sofi Novindri, Susah Lupakanmu.

registrasi dan pendaftaran, kunjungi website bintangradio.rri.id atau nomor telepon di 0896-3632-3413. Pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2020.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
0: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
3: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
4: Aku Ulan.
5: Aku Angela.
2: Aku Aldi.
6: Aku Adele.
7: Aku Nura.

0: memperoleh kasus komentar sinis oknum nakes terhadap almarhum pasien BPJS memicu reaksi dari Dr. Gia Pratama Putra lewat sosial medianya. Ia mengatakan bahwa jas putih dan seragam profesi adalah simbol tanggung jawab moral untuk menjaga empati serta mengendalikan emosi sekalipun berada di bawah tekanan pekerjaan yang tinggi. Pesan Dr. Gia menekankan pentingnya menjaga martabat pasien ini viral dan dibagikan ulang oleh publik. Unggahan tersebut dinilai mewakili harapan masyarakat agar pelayanan kesehatan di Indonesia tidak hanya unggul secara medis tetapi juga mengedepankan rasa kemanusiaan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah mencatat telah menangani sedikitnya 130 kejadian kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan sepanjang periode Juni hingga Juli 2026.
1: Kamu baru aja dengerin info Pro 2. Yuk lanjut lagi dengerin lagu-lagu hits cuma di 92,1 teman terbaik kamu.

diperuntukkan bagi kamu yang berusia 16 sampai dengan 25 tahun. Pilihan lagu kategori putra, Isyak Oktavian, Seharusnya Aku.

registrasi dan pendaftaran, kunjungi website bintangradio.rri.id atau nomor telepon di 0896-3632-3413. Pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2020.

0: jualan loh.
1: Eh, apa nih tiba-tiba pengen jualan?
0: Ya nih, di sosial media banyak yang lewat orang jualan makan lah, minuman, pokoknya macam-macam deh.
1: Terus?
0: Ya, kayaknya laku-laku aja nih semua jualannya. Makanya pengen.
1: Emangnya kamu mau jualan apa?
0: Ya, belum tahu sih. Tinggal tiru aja resep di sosmed.
1: Jualan tuh gak segampang itu. Kalau yang kamu lihat di sosmed jualannya laku, ya wajar. Mereka pasti posting yang bagus-bagus supaya narik pembeli.
0: Masa iya?
1: Ilmu marketing tuh namanya. Jualan tuh gak cuma sekedar kamu bisa bikin produk aja, tapi harus paham strategi masarinnya. Jangan ngelakuin sesuatu tanpa ilmu. Makanya banyak juga kan UMKM yang gak bertahan lama.
0: Bener juga sih. Oke deh, aku pelajarin dulu sebelum action.
2: Sadarkah kita? Kita lahir dibantu oleh orang lain. Pendidikan yang kita dapat didapat dari orang lain. Gaji kita didapat dari orang lain. Kehormatan kita diberikan kepada orang lain. Mandi pertama dilakukan oleh orang lain. Dan mandi terakhir pun dilakukan juga oleh orang lain. Harta setelah meninggal menjadi milik orang lain. Pemakaman kita pun dilakukan juga oleh orang lain. Ternyata, sejak kita lahir ke dunia ini sampai akhirnya meninggal dunia, kita selalu membutuhkan orang lain. Kita harus sadar kalau hidup ini membutuhkan orang lain. Di mana kehebatan kita? Ternyata kita bukan siapa-siapa tanpa orang lain. Karena itu bertemanlah dengan semua orang, karena kita tidak pernah tahu kapan kita akan membutuhkan bantuan dari mereka.

bikin betah seharian.

92,1 Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, selamat siang semuanya, spesial buat kamu dimana saja berada. Welcome back to Pro 2 FM Tanjung Pinang bersama dengan Angela sampai dengan jam berapa ya? Sampai dengan jam 3 sore nanti. Anyway, sekarang kita lagi ada di santai siang ya. Aku mau ngasih kamu susunan-susunan lagu yang udah aku siapin untuk di siang hari ini. Sebenarnya lagunya masih agak aku rombak-rombak dikit karena aku kayaknya ada beberapa lagu yang berubah pikiran gero. So nanti ya setelah lagu Tiara Andini, aku bakalan balik lagi untuk informasiin ke kamu. So stay tune terus di Pro 2 teman terbaik kamu.

Ayo kita ngobrol berdua menepati janji. Aku bakalan nge-spill ya lagu-lagu yang bakalan aku share ke kamu untuk di siang hari ini. Nah, jadi sebenarnya gak semuanya lagu baru sih. Ada combine atau kombinasi dari lagu-lagu lama juga yang pastinya bisa teman Pradua pilih sesuai dengan requestan yang mungkin teman Pradua bakalan pilih gitu ya. Untuk lagu nomor 1 ini adalah lagu dari The Chainsmokers featuring Halsey, Closer. Gak tau kenapa kayaknya akhir-akhir ini aku lagi seneng-senengnya aja sih untuk muterin lagu yang satu ini teman Pradua. Entah kenapa, mungkin karena lagi yearning aja sih, lagi kangen aja. Terus juga nomor 2 ada lagu dari Hindia, Kita Kesana, yang bisa kamu pilih di nomor 2. And then for number 3, this is my favorite song of Olivia Rodrigo with Stupid Song. Ini lagu yang menurut aku tuh bagus banget, yang kemarin juga sempat jadi lagu yang di apa ya, lagu yang dipakai untuk mempromosikan film Spider-Man ya. Walaupun agak sedikit kesal ya, ternyata gak ada lagu ini di filmnya. Dan juga ada lagu dari sesi potret ya, dari Enau dan juga Ari Lesmana. Selanjutnya nomor 5 kita punya It Will Rain dari Bruno Mars. Walaupun ini sekarang lagi trik-triknya panas, tapi aku berharap semoga bakalan hujan. Dan nomor 6 ada lagu yang lagi viral banget, trennya juga masih seliweran di mana-mana, Main-Main Gue dari Naikila. Dan nomor 7 ada Love and Lend Me It. 8 ada lagu yang juga masih rame banget dari Raye Melode dengan Dunia Yang Nanti. 9 ada Sienna Spiro with Die on This Hill. Dan juga yang terakhir ada Mario Gekko dengan Semata Karnamu. Silahkan sama Pradua untuk yang mau ikutan bergabung, langsung aja bisa WhatsApp Angela ke 0811 7779210.

Diperuntukkan bagi kamu yang berusia 16 sampai dengan 25 tahun. Pilihan lagu kategori putri, Sofi Novindri, Susah Lupakanmu.

registrasi dan pendaftaran, kunjungi website bintangradio.rri.id atau nomor telepon di 0896-3632-3413. Pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2020.

Ayo kita ngobrol dua, sudah jam 11 siang. Artinya kita bakalan masuk ke lagu-lagu susunan dari kamu. Ini yang paling pertama sudah ada Bang Rahmat Hidayat yang mintanya agak cukup berurut ya, tapi tidak urut-urut banget sih. 1, 2, 3, 5, 7, 9. Berarti aku puterin 3 pertama dulu ya. Ini ada lagu dari The Chainsmokers and Halsey with Closer. And then nanti kita juga bakalan ada Hindia dengan Kita Kesana. Terus ada Stupid Song from Olivia Rodrigo. Terus sama nanti di 5, 6, 7-nya ada It Will Rain, Bruno Mars, Lenny and Love Mean It. Dan juga nomor 9 Sienna Spiro with Die on His Heel. Oke deh, kalau gitu langsung aja tema pre-2. Kita ke lagu pertama untuk di sulit hari ini. Here is special song from The Chainsmokers and Halsey with Closer.

0: Infonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Kalau kamu pernah makan rujak, ketoprak, atau lontong balap, harusnya kamu udah gak asing dengan saus hidup.

Dimasak lama sampai mengental, lalu diberi gula dan rempah-rempah. Prosesnya memang panjang, tapi justru disitulah rasa umami khas Indonesianya bisa muncul. Sejak dulu, petis lahir dari kebiasaan masyarakat pesisir yang tidak menyia-nyiakan hasil laut. Air rebusan udang yang biasanya terbuang diolah kembali menjadi bumbu yang kaya rasa. Aroma yang kuat, rasanya yang manis, asin, sekaligus gurih, menjadikan petis sebagai kuliner yang unik. Karena

Iya Sobat Berdua, itu dia lagu dari Olivia Rodrigo with Stupid Song. Tadi sudah 3 lagu yang Jela puterin ya. Masih ada 5, 7, 9 yang tadi juga di request sama Bang Rahmat Hidayat. So let's go. Kita ke lagu selanjutnya. Ini ada dari Bruno Mars with It Will Rain. Apakah hari ini akan hujan? Sepertinya tidak ada tanda-tanda ya, alias masih panas dan juga terang benderang guys.

0: Lagu-lagu populer, viral, terfavorit, semua ada di sini. Persaingan yang ketat, pendatang baru dan yang harus keluar.
1: Tadi juga dua lagu ya yang keluar.
0: Mulai dari yang bikin happy, bikin santuy dan galau. Ini bukan soal pemenang, tapi yang bisa jadi terkenal. Top 20 hits mancanegara. Sabtu jam 3 sore di Pro 2 FM Tanjung Pinang.

diperuntukkan bagi kamu yang berusia 16 sampai dengan 25 tahun. Pilihan lagu kategori putra, Isyak Octavian, Seharusnya Aku.

registrasi dan pendaftaran, kunjungi website bintangradio.rri.id atau nomor telepon di 0896-3632-3413. Pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2020.

0: Semalam aku tuh mimpi buruk banget deh.
1: Mimpi apaan?
0: Aku mimpi crush aku jadian sama aku. Terus kayak so sweet gitu, kayak ih serem gak sih?
1: Lah kok serem sih? Bukannya mimpi indah tuh kayak gitu?
0: Ya enggak lah, soalnya kan cuma mimpi. Kalau jadi kenyataan baru paten. Jadi kenyataan lah kalau berani.
1: Kalau aku justru mimpi aneh.
0: Mimpi aneh apa?
1: Aku mimpi pacaran sama Mario Dendy.
0: Apaan? Itu mah aneh plus serem.
1: Tapi ada gak ya orang yang kalau tidur gak mimpi?
0: Ya enggak lah. Tahu gak sih? Pakar kesehatan tidur, yaitu Dr. Andreas Prasaja, menyebut setiap orang pasti bermimpi setiap malamnya. Normalnya, seseorang mengalami fase yang disebut dengan Rapid Eye Movement atau REM ketika tidur. Fase ini juga disebut dengan fase mimpi. Nah, satu siklus ini berlangsung kira-kira 90 sampai dengan 110 menit satu siklusnya. Dan siklus ini akan berulang-ulang sepanjang malam, bisa 4 kali atau 6 kali. Mimpi adalah gambaran, pikiran, atau perasaan yang terjadi selama tidur. Sebagian orang bisa mengalami mimpi yang berwarna, sedangkan sebagian lainnya mengalami mimpi hitam putih. Mimpi indah bisa membuat orang yang mengalaminya bahagia. Namun, mimpi buruk juga bisa mengganggu, bahkan menakutkan. Mimpi terbentuk dari sinyal otak yang awalnya berasal dari batang otak, kemudian menyebar ke permukaan otak secara acak atau random. Mimpi erat kaitannya dengan memori jangka pendek dan panjang.

0: diperuntukkan bagi kamu yang berusia 16 sampai dengan 25 tahun.
1: Pilihan lagu kategori putri, Sofi Novindri, Susah Lupakanmu.

registrasi dan pendaftaran, kunjungi website bintangradio.rri.id atau nomor telepon di 0896-3632-3413. Pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2020.

0: orang yang pernah jadi pilihan, ternyata bukan kamu yang jadi tujuan.
1: Kamu ya, orangnya yang dikasih perhatian, tapi gak dikasih kepastian.
2: Kamu ya, orangnya yang udah usaha, tapi gak dihargai dan berasa sia-sia.
3: Kamu ya, orang yang mau cerita, tapi gak tahu kemana.
4: Sini aja, kita cerita bareng setiap malam di Teman Cerita. Dari jam 9 sampai jam 11 malam, cerita sambil dengerin lagu yang kamu mau.
5: Setiap orang punya cerita, tapi gak semua orang punya teman cerita.

kamu, antara gaji dan rezeki adalah dua hal yang berbeda. Lalu apa yang membedakannya? Gaji itu ada slipnya, sedangkan rezeki tidak ada. Gaji itu dari bos, rezeki itu dari Tuhan. Gaji itu hanya uang, sedangkan rezeki bisa berupa banyak hal. Gaji diperoleh dengan kerja, rezeki diperoleh dengan iman. Gaji itu sudah diduga, sedangkan rezeki tak terduga. Gaji mungkin sudah besar, tapi terasa kurang. Sedangkan rezeki selalu mencukupi walaupun tak seberapa. Gaji harus dikejar, dicari, dan diusahakan dengan bekerja. Tapi rezeki boleh datang bagi orang yang percaya. Tidak semua orang memiliki gaji, tapi setiap orang memiliki rezeki. Gaji kemungkinan tertukar dengan orang lain, tapi rezeki tidak akan pernah tertukar. Besarnya gaji ditentukan oleh masa kerja dan kelayakan, sementara besarnya rezeki ditentukan oleh iman dan percaya kita kepada Tuhan. Jadi jangan cemas, jangan khawatir, resah, galau, mengeluh, dan gundah terhadap nasib yang akan datang. Terlebih lagi, jangan pernah merasa susah dan sedih terhadap yang luput dari masa lalu. Yakinlah bahwa rencana dan kuasa Tuhan tepat dan indah pada waktunya.

02. Sekarang sudah masuk waktunya sholat fardu zuhur untuk wilayah Kota Tanjung Pinang dan sekitarnya.

Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Aku mendengar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada hari kiamat kelak akan hadir di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala orang yang mengerjakan sholat lima waktu pada waktunya, wudunya sempurna, serta khusyuk dan khudu' dalam sholatnya. Allah subhanahu wa ta'ala berjanji akan menyelamatkan mereka dari azabnya. Barang siapa yang hadir tanpa membawa sholat seperti itu di hadapannya, maka tidak ada perjanjian dengannya. Mungkin dengan rahmatnya akan diampuni, atau mungkin juga akan disiksa." Suatu ketika, baginda Rasulullah SAW menemui para sahabat dan bertanya, "Tahukah kalian apa yang telah difirmankan Allah Subhanahu wa ta'ala?" Para sahabat menjawab, "Allah dan Rasulnya lah yang lebih mengetahui." Beliau bertanya hingga tiga kali dan para sahabat selalu memberikan jawaban yang sama. Kemudian beliau bersabda, "Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan kebesaran dan kemuliaannya, Allah berfirman, akan aku masukkan orang-orang yang mengerjakan sholatnya lima waktu pada waktunya ke dalam surga, sedangkan orang-orang yang menyia-nyiakannya itu terserah kepadaku. Aku akan mengampuni dengan rahmatku, atau aku akan mengazabnya."

Dalam urusan harta dunia, lihatlah orang yang berada di bawahmu. Jangan lihat orang yang berada di atasmu. Itu dapat mencegahmu dari meremehkan nikmat Allah padamu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. With Angel.

0: Lagu-lagu populer, viral, terfavorit, semua ada di sini. Persaingan yang ketat, pendatang baru, dan yang harus keluar.
1: Tadi juga dua lagu ya, yang keluar.
0: Mulai dari yang bikin happy, bikin santuy, dan galau. Ini bukan soal pemenang, tapi yang bisa jadi terkenal.
1: Naik dari 8, 1,
0: 1. Top 20 hits mancanegara, Sabtu jam 3 sore di Pro 2 FM Tanjung Pinang.

Saya Tama Pradu, special song from Niall Horan with This Town. Dan selamat menikmati lagu-lagu yang asik di Pradu TFM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Nanti kita bakalan masuk membahas informasi kuliner dan UMKM. Nih,

0: Apaan sih? Si paling mental health.
1: Gi, simpatik dikit Gi, please. Lagi konten nih. Tuh kameranya di sana, ayolah.
0: Oh. Oke, oke.
1: Kita ulang lagi ya.
0: Ya.
1: Oke. Satu, dua, tiga. Anggi, mental health aku kayaknya udah makin memburuk nih. Aduh.
0: Hah? Kenapa Ren? Kok bisa?
1: Iya Anggi, kuliah semester ini bikin aku stres. Makan gak kenyang, tidur gak nyenyak, mandi gak bersih, kota gak ada. Banyak kali lah tugasnya. Ya Allah, kayaknya mental health aku udah memburuk. Ya Allah. Gi, kok ketawa kau? Capek loh aku acting, woy.
0: Eh, Ren, betul tak tuh yang kau kontenin tadi? Awak tengok-tengok, aman aja kayaknya mental kau.
1: Nah, kalau itu emang betul, Gi. Soalnya aku tuh emang stres sekali, Gi, kuliah semester ini. Banyak kan tugasnya.
0: Hele, itu mah namanya self-diagnose, tau gak?
1: Enggak loh. Betul nih aku nih mental health nih. Udah terganggu kali nih aku, Gi.
0: Ren, kau sebatas stres, capek. Ya harus mental health kali yang keganggu. Lagian, aku tengok-tengok lebih ke generasi strawberry kali ya.
1: Enak aja, Gi. Kalau ngomong tuh betul sikit, eh. Aku nih masih normal, masih jeruk. Nggak ada strawberry-strawberry-nya.
0: Ngaku doang muda. Padahal pikirannya aja jompo alias kolot. Nggak pudet. Gak gitu kali, Bambang.
1: Anggi, aku ini Randy, bukan Bambang. Orang tua aku tuh udah kasih nama yang bagus-bagus malang.
0: Diam. Randy yang ganteng
1: dan bijaksana.
0: Okay. Generasi strawberry itu tuh maksudnya istilah yang menggambarkan fenomena generasi zaman sekarang. Ya, kayak kok gitulah. Punya ide, punya kreativitas yang tinggi. Tapi pas dikasih tekanan dikit aja, gampang kali hancurnya. Kayak buah stroberi, lunak, tau gak?
1: Iya juga ya, Nggi. Akunya emang lunak hatinya. Lemah lembut. Iya. Sayang kamu juga. Jadi, Nggi, 08.
0: Ren, kali ini aku percaya kalau engkau mental health-nya udah keganggu. GWS lah, Ren, GWS.
1: Namanya juga usaha, Nggi. Engkau tuh dari zaman Majapahit kita kenalan.
0: Mohon maaf, Pak, kelamaan.
1: Iya, udah lama kita berkawan, tak ada kita tukaran nomor WA.
0: Banyak kali lah drama murahan dari tadi. Kita ini kan satu grup WhatsApp ya sama kawan-kawan yang lain. Udah ada nomor aku di situ. Ya udahlah, enggak usah drama, please, tolong.
1: Hah, gitu aja gua tersinggung. Sama lah kau kayak generasi strawberry. Lunak kali emosi kau. Kesabaran kau tipis tisu.
0: Dahlah Ren, diam lah Ren. Aku udah makan yang lebih lunak lagi nih.
1: Apaan tuh?
0: Ren, udah Ren. Awan makan sebelah nih. Jangan sampai engkau yang awak makan.

0: Kamu ya orangnya yang udah usaha tapi gak dihargai dan berasa sia-sia.
1: Kamu ya orang yang mau cerita tapi gak tahu kemana.
2: Sini aja, kita cerita bareng setiap malam di Teman Cerita. Dari jam 9 sampai jam 11 malam. Cerita sambil dengerin lagu yang kamu mau. Setiap orang punya cerita, tapi gak semua orang punya teman cerita.

0: aku tengok-tengok kau nih ya. Tiap hari sibuk terus. Sering keluar lagi.
1: Hah? Masa iya sih?
0: Coba kau pikir, kapan kau ada di kos? Selain untuk tidur sama nyuci baju.
1: Iya juga ya.
0: Kau ngapa, Ra? Aman gak?
1: Aman aja.
0: Alah, gak usah bohong. Kita tuh bukan kawan kemarin sore, Ra. Kok pas lagi gak baik-baik aja kan?
1: Kok peka banget sih? Tapi aku lagi berusaha nyari kesibukan aja kok, Lan.
0: Iya, tapi ngapa? Kok lagi live after breakup eh?
1: Hah? Live after breakup?
0: Iya, live after breakup. Tahu gak sih? Itu istilah anak zaman sekarang yang artinya orang-orang yang lagi ngalamin fase setelah berakhirnya hubungan romantis, di mana seseorang harus menyesuaikan diri dengan kehidupan baru tanpa pasangan, menghadapi berbagai emosi seperti kesedihan dan kemarahan, serta melalui proses penyembuhan untuk bangkit dan menemukan kembali jati dirinya serta kebahagiaan baru.
2: Oh pas lagi live after breakup nih kan? Ya kan? Baru yang kemarin mana, Ra?
1: Udah hilang, dimakan dino.
0: Wow.

Kemarin aku baru abis dari undangan salah satu abang rekan kita, abangnya Adel kan nikah tuh. Nah terus biasa ya teman Pro 2 kalau di setiap undangan itu pasti akan ada makanan pendamping atau kayak stol-stol ke makanan seperti bakso, empe-empe, apalagi biasanya. Tapi yang semalam ada itu lakse. Lakse itu salah satu makanan khasnya Tanjung Pinang. Terus juga ada cendol, sama ada minuman air dingin dan juga empe-empe. Nah, by the way teman Pro 2, ngomongin makanan pendamping, semalam tuh aku baru saja menemukan salah satu UMKM yang masuk ke wedding ya, berarti ya weddingnya abangnya Adele. Dan itu tuh rasanya enak banget. Namanya pempek NG ya guys. Ini mereka tuh tidak ready setiap hari, jadi hanya open PO aja. Cuman kalau misalnya kamu pengen pesan itu bisa banget, alias mereka juga menerima untuk yang versi birthday. Nah jadi bisa dirangkai menjadi sebuah cake ya. Tapi gak usah ditanya dari segi rasa, karena aku jatuh cinta banget sama rasanya yang enak sekali. Ini tuh terbuat dari ikan tenggiri asli ya guys. Jadi kalau orang bilang pakai ikan tenggiri tuh bikin pempeknya jadi kelihatan warna putih gitu kan. Bener banget. Di sini tuh menjual berbagai aneka macam empek-empek, mulai dari pempek lenjer, telur sedang, kapal selam, kulit, adaan, dan juga keju lumer mereka punya. Kalau misalnya penasaran, boleh cek di Instagramnya mereka yang ada di pempek_eunji, E-U-N-J-I. Ah, ini memang masih new, tapi menurut aku wajib sekali untuk kita apresiasi ya, dari segi rasanya yang enak banget guys. Kemarin tuh udah dingin aja enak rasanya, apalagi pas panas-panas ya.

Dopamin adalah zat kimia di otak yang berfungsi sebagai neurotransmitter, yaitu pembawa pesan antar sel saraf yang mengatur rasa senang, motivasi, dan sistem penghargaan dalam tubuh. Dalam hal ini, cinta dan narkoba sama-sama berkaitan dengan dopamin. Akan tetapi, keduanya bekerja dengan cara yang sangat berbeda. Cinta memicu pelepasan dopamin secara alami saat seseorang merasa terhubung, dihargai, dan bahagia, sehingga mendorong hubungan yang sehat dan bermakna. Sementara narkoba seperti kokain atau heroin, bahkan nikotin, memaksa lonjakan dopamin yang jauh lebih tinggi dan tidak wajar, sehingga menciptakan euforia sesaat yang justru merusak keseimbangan otak dan membuat seseorang kehilangan kemampuan menikmati kebahagiaan sederhana. Itulah mengapa cinta bisa membangun kehidupan, sedangkan narkoba perlahan menghancurkannya. Jadi, sekarang udah tahu kan? Daripada merangsang dopamin lewat narkoba, mending lewat cinta dan hal-hal baik dalam hidup.

0: Lagu-lagu populer, viral, terfavorit, semua ada di sini. Persaingan yang ketat, pendatang baru dan yang harus keluar.
1: Tadi juga dua lagu ya yang keluar.
0: Mulai dari yang bikin happy, bikin santuy dan galau. Ini bukan soal pemenang, tapi yang bisa jadi terkenal. Top 20 hits mancanegara. Sabtu jam 3 sore di Pro 2 FM Tanjung Pinang.

0: RRI dengan esensi buku.
1: RRI dengan esensi buku.
0: Novel Rindu ditulis oleh seorang penulis yang sering melahirkan karya-karya nasional bestseller, yaitu Tere Liye. Novel yang diterbitkan pada tahun 2014 ini menceritakan tentang perjalanan Ambo Uleng, seorang mantan pelaut yang menjadi kelasi di kapal Blitar Holland. Ia membawa kisah panjang dari sebuah kerinduan yang banyak menimbun beban dalam hatinya. Tere Liye menulis novel Rindu ini dengan latar zaman penjajahan Belanda pada tahun 1938, di mana dalam sejarah kita, pada saat itu pemerintahan Belanda memberikan fasilitas bagi masyarakat pribumi yang ingin melakukan ibadah haji dengan menggunakan alat transportasi paling modern pada masa itu, yaitu kapal uap yang bernama Blitar Holland. Meski hanya didominasi oleh aktivitas penumpang di dalam kapal selama berbulan-bulan, namun Tere Liye mampu meracik novel Rindu dengan fresh sehingga tidak terasa membosankan. Akan ada berbagai konflik yang dibawa oleh masing-masing karakter dalam novel ini, sehingga tentunya dapat menggugah emosi para pembaca. Banyak hal seperti sejarah Nusantara, serta pertanyaan seputar masa lalu, takdir, nilai-nilai keagamaan, dan cinta yang bisa diambil dari buku Tere Liye ini. Secara keseluruhan, buku ke-20 karya Tere Liye ini sangat cocok dijadikan sebagai teman santai, baik untuk pembaca remaja maupun dewasa. Dikemas dengan penulisan yang ringan dan sederhana, serta alur cerita yang walaupun bergerak mundur, namun saling berkesinambungan, mampu memainkan emosi dan rasa penasaran bagi para pembacanya.
2: RRI dengan esensi buku.
3: Dari RRI untuk Indonesia.

Masih di Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Lagu dari Perunggu dengan Pikiran Yang Matang, guys, barusan mengudara di indra pendengaran kamu. By the way, sekarang kita masih ada di Santai Siang. Udah masuk ke informasi kuliner. Maksud aku informasi olahraga. Kulinernya udahan dulu dong. Tadi udah sempat bahas soal pempek LNG, ya guys ya. Sekarang lanjut lagi, kita bakalan masuk ke informasi olahraga, yang dimana ini ada informasi terbaru dari FIFA. Jadi FIFA ini sepertinya akan mengevaluasi tata kelola organisasi ya, setelah membatalkan rencana penjualan 20% saham entitas pengelola hak komersial Piala Dunia. Kenapa? Langkah ini tuh diambil menyusul kritik terhadap proses pengambilan keputusan yang dinilai kurang transparan lah pada waktu itu. Jadi pembatalan rencana tersebut juga akhirnya memicu sorotan nih terhadap kepemimpinan Presiden FIFA Gianni Infantino. Sejumlah konfederasi juga meminta FIFA memperkuat transparansi ya dalam setiap kebijakan strategis, karena banyak yang menganggap bahwa FIFA nih kok solo-solo nih, nggak transparan gini nih setiap kali ada pengambilan keputusan gitu-gitu deh. Yang masih di tengah polemik ini, Sekretaris Jenderal FIFA dan juga Dewan Manajemen FIFA menyatakan tetap mendukung kepemimpinan Infantino, yang dimana pernyataan ini juga sudah disampaikan setelah pertemuan pimpinan FIFA di Rabat Maroko kemarin, yang dimana FIFA juga mengevaluasi ya untuk dilakukan memperkuat tata kelola organisasi yang diharapkan bisa mencegah persoalan yang sama di waktu mendatang. Infantino ini juga mendapatkan dukungan dan juga menyampaikan dukungan kepada Sekretaris Jenderal FIFA dan juga jajaran administrasi, dan mengapresiasi bahwa kinerja mereka dalam menjalankan berbagai program organisasi sudah berjalan dengan baik gitu. Infantino ini menjabat sebagai Presiden FIFA sejak 2016, udah 10 tahun ya. Ini berarti masa jabatan ketiganya yang nantinya berlangsung sampai 2027 setelah kembali terpilih pada Kongres FIFA 2023. Gitu guys, ya kita lihat aja kedepannya akan seperti apa. Semoga apa yang kita harapin terkait dengan transparansi itu bisa diwujudkan sama FIFA ya. Karena emang ini kayaknya simpang siur banget nih informasi yang satu ini.

Hampir semua orang suka musik, tapi tahukah kamu apa karya musik tertua di dunia? Kalau bicara tentang musik dan lagu tertua di dunia, para sejarawan sepakat merujuk pada sebuah karya yang berjudul Hurrian Hymn No. 6, sebuah syair untuk Dewi Nikal yang disusun dalam bentuk paku oleh orang-orang Hurri kuno sekitar abad ke-14 sebelum Masehi. Lagu ini ditemukan dalam prasasti Tanah Liat pada tahun 1950-an di reruntuhan kota Ugarit, Suriah. Hurrian Hymn No. 6 memang dianggap sebagai melodi paling awal di dunia, tapi komposisi musik tertua ini tak terpecahkan maknanya. Hingga akhirnya, musik tertua yang berhasil bertahan bukanlah Hurrian Hymn No. 6, melainkan sebuah lagu Yunani yang tercipta sejak abad pertama Masehi dengan judul Seikilos Epitaph. Dan ini dia lagunya.

diperuntukkan bagi kamu yang berusia 16 sampai dengan 25 tahun. Pilihan lagu kategori Putri, Sofi Novindri, Susah Lupakanmu.

registrasi dan pendaftaran, kunjungi website bintangradio.rri.id atau nomor telepon di 0896-3632-3413. Pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2020.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Teman Pro 2, udah gak asing lagi nih kita mendengar kata takir. Itu loh salah satu tempat atau wadah makanan yang dibuat dari daun pisang. Kenapa pakai daun pisang? Karena dulu itu belum ada piring, mangkok, dan sejenisnya. Dan dirasa lebih praktis kalau dibuang juga gampang terurai dan kembali ke alam lagi. Jadi, kata takir sendiri itu berasal dari kata nato karomikir, menata dan berpikir, yang bermakna dalam kehidupan senantiasa harus mempertimbangkan dan menata setiap langkah yang diambil dengan pemikiran tenang, seksama, mendalam dan berhati-hati agar mendapatkan hasil yang terbaik.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

Diperuntukkan bagi kamu yang berusia 16 sampai dengan 25 tahun. Pilihan lagu kategori putra. Isyak Oktavian, Seharusnya Aku.

informasi dan pendaftaran, kunjungi website bintangradio.rri.id atau nomor telepon di 0896-3632-3413. Pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2020.

masih dari dunia sepak bola ya. Ini dari timnas Indonesia yang sekarang mau aku bahas, yang akan menghadapi laga penentuan melawan Singapura pada pertandingan terakhir grup A Piala AFF 2026. Jadi nantinya akan berlangsung di Stadion Jalan Besar ya hari ini guys. Laga ini juga

bagi skuad Garuda sejauh turnamen berlangsung, karena bisa dibilang Singapura ini tampilnya cukup konsisten sepanjang perjalanan fase grup guys, jadi agak cukup ditakuti ya, tapi semoga kita bisa untuk menang dan juga bisa menambah poin pastinya, serta mempertahankan posisi yang bagus, bahkan meningkatkan posisi untuk lebih di atas ya guys, di atas Vietnam dan juga mana tadi? Vietnam sama Singapura ya. Hah, itulah dia guys.

diperuntukkan bagi kamu yang berusia 16 sampai dengan 25 tahun. Pilihan lagu kategori putra, Isyak Oktavian, Seharusnya Aku.

informasi dan pendaftaran, kunjungi website bintangradio.rri.id atau nomor telepon di 0896-3632-3413. Pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2020.

Tanjung Pinang, teman terbaik kamu.

Masih di Pro2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Teman Pro2, kita masih ada di informasi kuliner dan juga UMKM karena sudah jam 2 siang ya. Dibarengin juga sama lagu-lagu asik yang ada di Pro2 FM Tanjung Pinang. Oke, teman Pro2, masih ramai banget ya terkait dengan film Spider-Man. Tapi memang ini katanya filmnya sebagus itu, emang gokil banget katanya guys ya, yang emang menjadi sorotan juga. Sama halnya seperti videographer dan juga video editor, yaitu A.A. Maludin, yang memberikan gambaran kalau misalnya bagian credit titles film Spider-Man Brand New Day ini latarnya ada di Purwokerto ya. Kalau dari versi aslinya kan itu di New York City. New York City never looks so blue. Oh, aku ngerti sekarang kenapa promonya pakai lagu Stupid Song ya. Ya, karena memang ya pastinya Spider-Man ya pasti di sana ya kalau lebih masuk akalnya. Makanya latar belakangnya New York City, yang mencerminkan filmnya sangat bernuansa New York ya. Dan kreditnya tuh juga disorot karena betapa sederhananya dibandingkan gaya kredit kebanyakan film superhero yang lainnya. Terinspirasi dari film Spider-Man, Akmaluddin ini dibantu sama Agus Restiawan bikin versi Purwokerto yang ngikutin format kredit Brand New Day, lengkap dengan jenis font tulisan lagu Oh Yeah oleh Stephen Lacey. Dan aku tadi sempat lihat kayak agak ini ya, agak sedikit apa namanya, agak sedikit salvo, kok cocok. Apakah next boleh kali ya jadi creditsnya untuk film Spider-Man yang selanjutnya, karena katanya kan filmnya gantung ya. Spill dikit, gak banyak-banyak kok guys. Oke deh, segitu dulu. By the way, udah nonton atau belum guys? Kalau aku sih saranin segera nonton ya sebelum filmnya turun dari layar kaca. Dan jangan nonton yang bajakan ya guys ya. Tidak baik, tidak baik ha? Tidak baik untuk nonton yang bajakan. Ayo dong support untuk nonton film-film yang beneran official. Jangan kamu justru menjadi salah satu yang suka nonton yang bajakan, right? Let's go to Pro2. Kita ke lagu selanjutnya dulu dari Farel Hilal dengan Keliling.

0: Kamu kenapa sedih?
1: Aku gak sedih kok, Pak.
0: Gak usah bohong. Ronaldo yang tinggal di Portugal sana aja tahu kalau lihat kondisi kamu saat ini. Kalau kamu tuh lagi sedih.
1: Ya, aku cuman sedih aja. Karena papa gak izinin aku jadi guru.
0: Ya ngapain kamu jadi guru? Guru tuh udah banyak di sini. Kalau desainer itu baru masih jarang.
1: Tapi kan, Pak, itu emang cita-cita
0: udah,
1: aku.
0: Udah, kamu ikutin aja keinginan papa. Papa tahu yang terbaik buat kamu.
1: Ya udah deh, Pak. Terserah. Daripada harus kuliah tapi gak sesuai dengan jurusan yang aku inginkan, lebih baik aku gak usah kuliah aja.
0: Udah, segitu aja. Memperjuangkan cita-citanya. Papa tuh cuma nguji kamu. Seberapa yakin kamu dengan cita-cita kamu itu. Papa pasti dukung kok. Yang penting kamu semangat kuliahnya.
1: Beneran, Pak. Ini beneran. Ih, makasih ya. Aku pasti belajar baik-baik deh. Aku bakal belajar sungguh-sungguh. Janji.
2: Dukungan dari orang tua sangat berarti bagi
3: it's
2: anak.
3: All about hits. You are listening Proto FM Tanjung Pinang.

Teman Pradua, siapa di sini yang sudah kangen sama Maroon 5? Kayaknya udah cukup lama ya Maroon 5 ini tidak datang konser ke Indonesia. Tapi ada kabar baiknya, karena Jakarta resmi masuk daftar tour Maroon 5 yang dipastikan mereka akan kembali menggelar konser di Jakarta tanggal 5 Februari 2027. Emang masih jauh, tapi memang harus diumumin dari sekarang karena war tiketnya pasti dari sekarang dan juga masih ada waktu untuk kamu nabung, guys. Indonesia ini menjadi salah satu destinasi tour Asia setelah Taiwan, Korea Selatan, dan juga Jepang. Cuman sampai saat ini belum ada informasi ya terkait dengan penjualan tiket. Cuman dipantengin aja terus sama Pro 2, karena sewaktu-waktu tiba-tiba Maroon 5 jual tiket membludak langsung habis dalam sekejap, ya kan. Angel suka banget sama lagu-lagunya Maroon 5 ya, semuanya, hampir semuanya. This because I love, I really really love Adam Levine. Tapi salah satu lagu yang paling aku gak pernah skip itu pasti lagu yang satu ini, guys.

0: jalan ya, Nak.
1: Wah, sudah bisa jalan anaknya ya, Bu?
0: Iya nih, Bu.
1: Sudah berapa umurnya sekarang, Bu?
0: 1 tahun 5 bulan, Bu.
1: Oh, udah boleh tambah berarti, Bu. Biar sekalian.
0: Nanti saja, Bu.
1: Wah, kenapa, Bu?
0: Saya mau memaksimalkan ASI-nya, pengasuhannya, gizinya, supaya tumbuh kembangnya optimal, agar terhindar dari stunting, Bu.
1: Oh, gitu.
0: Ibu, mau kemana?

Ya sama berdua, gak kerasa banget nih udah hampir jam 3 sore aku nemenin kamu dari tadi jam 10. Nanti setelah ini bakalan ada Wulan yang nemenin kamu untuk di Wason Kepri dan lanjut ke segmen Sore Ceria sampai dengan jam 8 malam nanti. So, Angela pamit ya, kita jumpa besok siang lagi sama aku. Sampai jumpa, I'll see you and bye-bye.

92,1 Brand Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. What's on Kepri teman perdua. Langsung aja ulen updatein kamu dari rri.co.id guys. Ada penghentian aktivitas Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di Tanjung Uban nih. Lebih tepatnya Tanjung Uban Selatan 3, hanya bersifat sementara ya. Dan sekarang ini proses penyelesaiannya masih dilakukan bersama dengan Badan Gizi Nasional di pusat. Dijelaskan kalau penghentian operasional ini karena persoalan administrasi, perubahan data person in charge, dan juga yang berkaitan dengan virtual account. Nah, semoga prosesnya bisa cepat supaya bisa kembali beroperasi lagi ya dapurnya. Sampai sekarang ini ada 17 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG yang beroperasi di Bintan untuk mendukung pelaksanaan program MBG bagi anak sekolah di Kabupaten Bintan.

What's on Kepri? What's on Kepri? 100% informasi tentang Kepulauan Riau. Setiap hari jam 3 sampai jam 4 sore.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Teman Pradua, udah tahu belum sama air terjun Temburun? Ini salah satu kawasan wisata menarik yang berada di Pulau Siantan, bagian timur Kota Tarempa loh. Bentuknya unik karena sampai ada 7 tingkatan dan bermuara di Selat Peniting. Kawasan ini jadi salah satu wisata populer bagi penduduk di wilayah Siantan. Tapi pada bulan Agustus 2020, air terjun Temburun sempat nyaris mengering. Debit airnya berkurang karena suhu udara yang panas. Menurut data dari BMKG, suhu udara di wilayah Kepulauan Anambas mencapai hingga 32 derajat Celcius dengan kelembapan udara 60 hingga 95% waktu itu. Uniknya lagi, air terjun ini berada di tengah-tengah hamparan hutan tropis bakau atau mangrove, jadi udaranya sejuk dan segar. Walaupun berada di tengah hutan, akses untuk menuju air terjun yang indah ini gampang kok. Sekarang tinggal kamu pilih nih, mau ajak keluarga, teman-teman, atau doi.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

Yes, yes, yes, welcome back. What's on Kepri teman perdua. Ini kan emang cuaca akhir-akhir ini bener-bener panas pol ya semua orang. Kalau udah masuk ke studio Pro 2, wih panasnya lagi di luar katanya gitu. Langsung kayak ngadem banget nih. Karena kan kalau di studio ya harus dingin gitu ya teman perdua. Tapi ngomongin soal cuaca yang panas, mungkin ini juga efeknya. Walaupun kalau ini terjadinya di dalam gudang, kemarin ada juga tuh aku kayak yang kayak kurang-kurang aware sih sama mereka yang lagi bakar sampah di tengah cuaca yang lagi panas-panasnya. Ini mohon maaf nih kan, nanti dulu kayak kalau enggak mungkin pagi-pagi gitu atau mungkin agak-agak sore lah, jadi kan enggak terlalu panas banget jadinya ya. Udahlah cuaca panas bakar di tengah hari jam-jam 12 gitu guys, bener-bener deh. Ini ngomongin soal hari yang panas, nyambungnya ke kebakaran nih, itu kita juga hindarin banget ya. Dan ada juga teman Pro 2 updatean dari jajaran polsek Bintan Timur bersama dengan Damkar Bintan Timur dan juga masyarakat, mereka berhasil memadamkan api di gudang elektronik. Kalau yang ini peristiwanya terjadi di Jalan Pasar Berdikari RT 2 RW 18 Kelurahan Kijang Kota Kecamatan Bintan Timur hari Kamis 6 Agustus 2026. Dari keterangan saksi, asap pertama kali terlihat dari bagian belakang gudang elektronik milik Aaron Lee. Dalam waktu singkat kobaran apinya membesar. Saksi langsung melapor petugas pemadam kebakaran dan polsek. Nah, sekitar jam 16:10 waktu Indonesia Barat, tim gabungan dari Polsek Bintan Timur dan UPTD pemadam kebakaran akhirnya tiba di lokasi. Tapi setelah 1 jam lebih api baru bisa berhasil dipadamkan, itu sekitar jam 17:30 waktu Indonesia Barat.

Pro 2. Sekarang sudah masuk waktunya sholat fardu asar untuk wilayah Kota Tanjung Pinang dan sekitarnya.

Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah mengeluarkan pengumuman ke seluruh pimpinan wilayah. Sesungguhnya yang paling aku pentingkan di antara semuanya adalah sholat. Barang siapa menjaga sholatnya dengan penuh perhatian, ia akan menjaga agama dan bagian-bagiannya dengan penuh perhatian pula. Barang siapa menyia-nyiakan sholat, ia akan lebih menyia-nyiakan bagian-bagian agama yang lain. Dari Sayyidina Abdullah bin Khurt radhiyallahu anhu, ia mengatakan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Pertama kali yang akan dihisab dari seorang hamba pada hari kiamat adalah sholat. Apabila baik dan sempurna sholatnya diterima, maka baik juga seluruh amalannya. Apabila buruk sholatnya tidak diterima, maka buruk juga seluruh amalannya." Hadis riwayat Tabarani.

0: Baik kak, tadi untuk pesanannya totalnya 115 ribu ya. Pembayarannya mau cash atau kris kak?
1: Pakai kris aja deh bang.
0: Oke kak, ini ya nota pembayarannya. Jangan lupa mampir lagi, terima kasih.
1: Praktis ya metode pembayaran digital sekarang. Tapi baru sadar, kapan ya pertama kali adanya si Kris Qris ini? Bacanya Kris atau Qris sih sebenarnya? Tahu nggak sih? Pembacaan yang benar itu Kris, bukan Qris. Jadi, Kris itu kepanjangan dari Quick Response Code Indonesian Standard yang diluncurkan oleh Bank Indonesia bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia pada 17 Agustus 2019. Kris sendiri adalah standar nasional kode QR yang memungkinkan semua aplikasi pembayaran menggunakan satu jenis kode QR yang sama. Sebelum Kris, tiap penyedia layanan punya QR sendiri yang bikin repot pengguna dan pedagang. Nah, dengan adanya Kris, cukup satu kode untuk semua, sehingga transaksi jadi lebih mudah, cepat, dan aman. Kris mulai diwajibkan secara nasional pada 1 Januari 2020. Hingga 2023, Kris digunakan oleh lebih dari 29 juta merchant dengan mayoritas pelaku UMKM. Bahkan, Kris kini bisa digunakan lintas negara seperti di Thailand, Malaysia, dan Singapura.
2: Oh, gitu. Seru sih. Tapi scan sana, scan sini, gak kerasa saldo habis.
3: Pro 2, Tanjung Pinang.
4: Kamu lagi dengerin 92,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: 92,1

RRI Pradum Tanjung Pinang Hits Music Station. What's on Kepri Tuan Pradua. Kalau Tanjung Pinang ini bakal punya yang baru guys. Lebih tepatnya program sosial Kartu Bima Sakti. Jadi kartu ini tuh sebagai inovasi untuk memberikan bantuan sosial yang terintegrasi, supaya bantuan yang diberikan ini benar-benar menjangkau masyarakat yang membutuhkan. Jadi Bapak Wali Kota Tanjung Pinang kita, Bapak Alis Dramansyah tuh mengatakan Kartu Bima Sakti itu sejalan dengan visi misinya yang juga dengan nama yang sama. Tujuan Kartu Bima Sakti untuk mengatasi data sosial yang selama ini tidak terdata dan terintegrasi. Nah, menurutnya sekarang ini masih ada sekitar 8.000 masyarakat prasejahtera di Kota Tanjung Pinang yang perlu diberikan bantuan. Ada beberapa dari mereka yang tidak pernah tersentuh dengan bantuan apapun. Jadi pemerintah memanfaatkan perkembangan teknologi nih tahun kedua untuk mendata masyarakat yang sudah dan belum menerima bantuan dari pemerintah. Jadi kalau dulu pencatatannya secara manual, ngecek satu-satu. Kalau sekarang dengan pemanfaatan teknologi ya bisa lebih gampang dan lebih cepat mengetahui mana yang sudah dan belum menerima bantuan.

0: Ternyata efek dari narkoba bahaya banget ya.
1: Loh iya, bahkan kadang ada yang sampai merusak diri sendiri.
0: Hah? Maksudnya gimana?
1: Ya contohnya ada yang dulunya ganteng dan cantik, tapi karena narkoba penampilannya jadi berubah drastis.
0: Oh iya juga ya. Bahkan ada yang sampai harus kehilangan keluarga dan nyawa Taura. Orang-orang kayak gitu bisa berubah atau sembuh gak ya?
1: Bisa, kalau untuk sembuh kan nanti direhabilitasi. Tapi kalau untuk berubah ya perlu support dari orang terdekat dan kesadaran dari diri sendiri.
0: Oh sama kayak kita ya.

0: Espresso.
1: Sore ceria.
2: Udah kedatangan narasumber yang super kece banget. Jadi kita bakal ngobrol asik nih. Tapi anyway, kamu setuju gak sih sama aku kalau misalnya jajan di luar itu lebih seru? Atau? Oke deh, kalau gitu langsung aja nih ya, aku mau bacain yang udah gabung di WhatsApp Pro 2 Sore Ceria.

92,1 Pro dan Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Sore ceria tolong Pro 2. Hari ini Wulan yang nemenin sore cerianya sampai nanti di jam 7 malam. Karena ini masih hari Jumat, nanti di jam 7 ke jam 8 gabung dulu ke Pro 2 Jakarta untuk ikutan di Music Live Chat. Nah, aku bakal updatein kamu sama informasi lagi updatein di media sosial, ikutan seru-seruan juga nanti di jam 5 dengan topik menariknya kamu sambil request lagu Indonesia atau mancanegara ya. Pokoknya kita seru-seruan hari ini di sore ceria bareng Wulan teman Pro 2.

0: tisunya bagus nih. Beli di mana?
1: Oh itu, aku bikin sendiri.
0: Eh serius? Bagus loh ini. Kenapa gak dijual?
1: Nampak kali gak care sama kawan. Aku kan emang jual produk handmade.
0: Mak, iya eh. Keren Wak. Tak salah aku punya kawan kayak engkau nih memang. Ada IG atau TikToknya gak? Sinilah, aku bantu share. Biar makin banyak yang beli.
1: Tuh, udah aku kirim linknya.
2: Membeli produk UMKM bisa mendukung perekonomian lokal dan mengurangi ketergantungan pada produk impor.
3: Kamu lagi dengerin 92,1 Produ FM, teman terbaik.

Diminisi jujur adalah suatu kebaikan, dan kebaikan akan membawakan keberkahan. Ini nih tompra 2. Jadi ceritanya diviralkan lah foto kurir dari toko oren yang jujur. Jadi dia cerita, tanggal 2 itu aku transfer paket COD 92.000 karena lagi sibuk dan transferannya buru-buru jadi ke 92 juta. Tapi gak sadar, katanya gitu. Sadarnya tanggal 6 hari, 4 hari setelah hari kejadian, karena kurirnya nelpon lihat saldo 90 juta. Iya, pas aku cek lagi di chat aku ternyata transfer lebihnya, kelebihan nolnya. Kurirnya pun baru sadar karena kemarin libur 2 hari katanya. Jadi dia mau ngajakin kurirnya makan karena kayak yang ampun kamu jujur gitu, karena kamu jujur. Ayo kita ketemu yuk, kita makan, harus mau. Terus dikasih kupon umroh untuk ikut acaranya. Ya ampun, Masya Allah banget Opera 2. Kita gak pernah tahu emang ya, rezeki datangnya dari mana aja, memang betul. Yang penting kita niat gitu kan, usaha. Pasti Tuhan melihat apa yang kita lakukan. Nah ini nih contohnya nih, kita tetap berusaha, tetap berdoa. Terus juga kita melakukan kebaikan-kebaikan tanpa meminta balasan. Tapi itulah, Allah tuh maha pengasih lagi maha penyayang ya. Dicari caranya gimana biar bisa ngasih hambaku ini ya. Gitu caranya, kayak gak pernah kita tebak-tebak men. Gak pernah kita sangka kalau bisa kejadian kayak gini. Dengan dia jujur, dia balikin tuh transferan yang lebihnya, terus diajak makan-makan, diajakin umroh. Masya Allah, semoga nular ya bang rezekinya bang. Amin.

0: Pak Wan ya. Cabenya mana, Bu?
1: Pak De, bakso 5.000 pedes yo.
2: Mas Ami ah. Yah, cabe rawit belum beli lagi.
0: Tahu enggak sih? Kenapa orang Indonesia suka makan pedas? Karena dari dulu Indonesia emang terkenal kaya akan rempahnya dan kebanyakan dari rempah itu rasanya pedas. Jadi orang Indonesia udah akrab dengan rasa pedas dari dulu-dulu banget.
1: Suka makan bakso? Pakai sambel enggak?

Setelah shock ya, kalau misalnya tiba-tiba rekening kita itu ada sampai lebihan 90 jutaan tomper 2. Kali ini adalah sebuah sekolah swasta di kawasan Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Kenapalah ini jadi heboh banget. Nah, jadi ceritanya di sekolah ini tuh membuka ruangan yang udah lama tertutup. Ya, jadi kayak ada satu ruangan udah lama banget tutupnya, dibuka untuk keperluan operasional. Pas dibuka nih, pihak sekolah menemukan sejumlah senjata, amunisi, dan narkoba. Waktu di ruangannya dibuka, ditemukan ada 995 pucuk senjata api beserta amunisi dan berbagai magasin, termasuk Glock, Walther, dan M4. Yang selain itu ada juga alat pembuat peluru, narkoba yang jumlahnya masih didalamin, serta sekitar 25 keping video VCD yang berisikan video porno tomper 2. Nah, Hermawan, kuasa hukum yayasan sekolah, mengatakan mereka meminta Polres Metro Jakarta Selatan segera menindaklanjuti secara serius temuan hampir 1000 senjata ini karena jumlahnya sangat banyak. Nah, dari staf ahli ketua pembina yayasan namanya Untung Sangaji juga mengatakan kenapa di sekolah yang sangat kita hormati TK, SD, SMP, SMA ini ada orang yang diam-diam melakukan kegiatannya di situ. Polres Metro Jakarta Selatan membenarkan temuan ini setelah menerima laporan tanggal 15 Juli kemarin. Polisi kemudian membuat laporan polisi model A sebagai dasar penanganan dan penyelidikan lebih lanjut.

0: Ih, serem deh.
1: Apanya yang serem, Boy? Kamu lihat setan?
0: Bukan. Ini, Ren, data dari Kementerian Kesehatan. Kasus AIDS di Indonesia itu meningkat. Dan paling banyak itu di usia produktif.
1: Oh, iya, aku juga sempat baca tuh. Makanya, kamu tuh hati-hati, Boy.
0: Bentar. Kok aku? Aku ini anak baik-baik, Ren. Jauh dari seks bebas.
1: Ya, tapi kan penularan virus HIV itu gak cuma dari seks bebas, Boy.
0: Iya juga sih. Berarti yang harus hati-hati bukan cuma aku dong, tapi kita semua.
2: Siapapun dari segala usia, ras, maupun jenis kelamin bisa terinfeksi virus HIV. Tapi kita semua juga bisa mencegahnya.
3: Lagu-lagu populer, viral, terfavorit, semua ada di sini. Persaingan yang ketat, pendatang baru, dan yang harus keluar.
4: Tadi juga dua lagu ya, yang keluar.
3: Mulai dari yang bikin happy, bikin santuy, dan galau. Ini bukan soal pemenang, tapi yang bisa jadi terkenal.
4: Naik dari 8 sampai
3: 1. Top 20 hits mancanegara, Sabtu jam 3 sore di Pro 2 FM Tanjung Pinang.

nyesek banget omong pradua kalau misalnya ini ternyata terjadi sama kakek aku sendiri. Ada ceritanya guys, kakek-kakek pedagang, dia ini live TikTok lah, jualan gitu kan lewat siaran live TikTok. Biasa kan orang sekarang zamannya kayak gitu sekarang ya. Nah, sebenarnya bagus. Berarti walaupun udah kakek-kakek, dia mau ikutin zaman nih biar dagangannya laris manis gitu ya. Tapi ternyata tujuan untuk mencari pelanggan malah berakhir dengan mendapatkan hujatan. Dia mendapat banyak banget komentar negatif dari warganet yang menyinggung barang dagangannya. Bahkan ada yang berkomentar kalau barang ini tuh mengambil dari jemuran tetangga atau tong sampah. Walau mendapat komentar yang cukup menyakitkan, sang kakek justru memberikan respon gak terduga dengan meminta maaf kepada para penonton. Kenapa sih orang-orang tuh punya ya tenaga, punya waktu, punya pikiran untuk menghujat orang lain gitu? Kok kayak ada orang yang punya energi buat ngelakuin hal buruk kayak gitu ke orang lain. Ya kalau gak suka kan tinggal skip aja gitu ya, atau emang bukan seleranya, ya udah, tinggal di skip aja, nggak perlu sampai komentar jelek, komentar jahat kayak gini, tolong pradua. Itu yang jadi pertanyaan sama aku nih, kenapa Indonesia itu masih termasuk kategori netizen yang emang julid? Nah ini udah sampai ke tahap yang jahat gitu, tolong pradua. Memang sebenarnya nggak di Indonesia aja, di negara lain juga ada gitu. Tapi jadi pertanyaan buat aku, karena kan kayak Indonesia itu masyarakatnya terkenal ramah gitu. Orang luar kalau bisa datang ke Indonesia banyak yang mengkotakkan kalau orang Indonesia itu ramah-ramah gitu. Tapi kalau di media sosial kok sepertinya berbeda. Kok ada orang yang punya energi untuk menghujat orang lain? Kalau menurut kamu kenapa kira-kira ada orang yang suka menghujat orang lain, teman berdua? Request lagu Indonesia atau mancanegara sambil kita seru-seruan untuk ya sekadar ya diskusi atau mungkin sharing ya, kenapa ada orang yang bisa kayak gitu. Kalau menurut aku sih, orang yang suka atau mungkin punya waktu untuk menghujat orang lain adalah orang yang lagi mencoba untuk meyakinkan diri sendiri kalau dia lebih baik daripada orang lain dengan kondisinya yang punya banyak kekurangan. Jadi ketika dia punya banyak kekurangan, dia sadar akan hal itu. Dia mencari kekurangan orang lain supaya kekurangannya dia itu gak seburuk itu. Padahal gak gitu caranya men. Banyak cara-cara yang lain yang lebih bijak gitu ya. Cuman kadang-kadang ngikutin ego masing-masing. Nah coba kasih tau ke Wulan di tahun berdua, kalau menurut kamu kenapa kira-kira ada orang yang suka menghujat orang lain dan punya waktu dan energi untuk itu. Sama request lagu ya, gabung di WhatsApp kita 0811 77 79210, Instagram Pradua TPI 2-nya angka, atau di aplikasi RRI Digital.

0: Emang gak salah tempat ini viral. Emang sayur gitu ya makanannya?
1: Iya kan, rekomendasi aku mana mungkin mengecewakan.
0: Iyalah tuh. Tapi dari tadi aku tengok-tengok kok tukang masaknya cowok semua ya di sini?
1: Iya, kenapa emangnya? Emang yang masak tuh harus cewek?
0: Ya tak juga sih, soalnya kan kalau makanan enak di rumah itu biasanya masakan mama.
1: Coba kau ingat lagi nama-nama chef terkenal, Gordon Ramsay, Jamie Oliver, Chef Arnold, Chef Zuna, itu semua kan cowok tar?
0: Ya juga Ian, berarti urusan masakan enak nih bukan soal cewek atau cowok, tapi soal skill sama pengalaman.
1: Betul tuh tar, dan gak cuma soal masa aja yang kayak gitu. Semua bidang ya tentang skill sama jam terbang.
0: Tapi kok bisa masak juga tak?
1: Bisa dong. Masa air tak pernah gosong aku.
2: Kamu lagi dengerin Pro 2

Dari Freedom Tanjung Pinang Hits Music Station, sore ceria, walaupun emang sepanjang hari cuacanya panas, tolong Pradua, sore terlalu menyenangkan ya dengan cuaca yang kayak gini, dimanjain dengan cuaca yang cerah, angin yang bersepoi-sepoi, dan matahari yang nantinya bakalan turun dengan indahnya, Tolong Pradua. Nah ini Ulu masih lanjut lagi untuk bacain postingan dari kamu yang udah ikutan join terkait dengan kenapa ya ada orang yang punya energi untuk menghujat orang lain. Kalau menurut kamu gara-gara apa? Kira-kira ada orang yang suka menghujat orang lain tuh karena apa sih guys? Ada Rani seperti biasa yang pertama gabung. Menurut aku orang yang suka menghujat itu karena sebenarnya lagi gak baik-baik aja sama dirinya sendiri. Jadi daripada fokus memperbaiki diri, dia lebih gampang melihat kekurangan orang lain. Apalagi sekarang di media sosial ya, orang tuh gampang banget berkomentar karena merasa gak kenal secara langsung. Padahal kita gak pernah tahu apa yang sebenarnya sedang dialamin sama orang itu. Kalau aku sih sekarang lebih memilih scroll daripada ikut komentar negatif. Energi buat menghujat mending dipakai buat cari uang atau gak buat healing, ya kan? Bener. Request lagunya Miss You Kak Ul dari Henry Moody ada. Henry Moody Miss You ada lagu barunya ya. Oke deh, bungkus. Thank you Rani. Di bawah Rani ada Dimas. Halo, kalau menurut aku salah satu alasannya karena iri dengki sih Kak Ulan. Bukan selalu iri dalam arti pengen punya apa yang orang lain punya ya, tapi bisa juga karena dia ngerasa orang lain tuh mendapatkan sesuatu yang menurut dia gak pantas. Akhirnya keluarlah komentar-komentar negatif. Padahal kalau dipikir-pikir hidup kita sendiri juga belum tentu beres. Jadi ya buat apa sih capek-capek ngurusin hidup orang? Aku lebih suka kalau ada sesuatu yang gak aku suka. Aku lebih suka kalau ada sesuatu yang gak aku suka, ya cukup gak usah diikutin. Oh iya benar. Cukup kita skip aja kalau emang gak suka gitu ya guys. Ibarat yuk ada lagunya tuh. Aku ada type, asik. Kalau aku like, kalau tak aku swipe. Yo sih. Mana tuh lagu itu? Udah lama banget enggak dengerin lagu yang satu itu tuh, Ompra 2 cocok banget sama tipe kita yang topik kita yang sore ini kita bahas. Kalau menurut kamu, kenapa ada orang yang punya energi, punya waktu atau bahkan sampai suka untuk menghujat orang lain? Padahal kalau enggak suka ya tinggal swipe aja.

0: Sebentar kita cek dulu. Ibadah oke. Sedekah. Wah, kamu orangnya dermawan juga ya. Bagus-bagus.
1: Perilaku sosial
0: aman aja nih semua. Yaudah, silakan. Kamu ambil jalur kanan ya, ke surga.
2: Asik, ngoe. Tunggu.
0: Kamu siapa?
2: Saya kawannya.
0: Terus, kenapa?
2: Dia punya hutang ke saya dan belum bayar.
0: Oh, kalau gitu kamu batal masuk surga.
2: Sebentar. Saya bayar sekarang deh. Harta dunia saya banyak kok.
0: Enak aja. Mana bisa kayak gitu. Pokoknya kamu batal masuk surga. Kehidupan di dunia elit. Bayar hutang sulit.
3: Pro 2 Tanjung Pinang.
4: Kamu lagi dengerin 92,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Sore ceria, kita lanjut lagi bacain postingan yang udah ikutan nimbrung Tuan Pradua. Tapi sebelum itu semua ya, aku jadi penasaran apakah Indonesia itu masih dikategorikan sebagai netizennya yang julid? Coba kita tanya dulu sama AI nih Tuan Pradua, apakah Indonesia masih dikategorikan sebagai netizen julid? Kalau menurut menurut AI kita ini, iya, kalau yang kamu maksud netizen julid, Indonesia itu masih cukup sering dianggap punya budaya netizen yang vokal, kritis, kadang nyinyir atau julid di media sosial. Tapi jangan sampai digeneralisasi kalau semua netizen Indonesia itu begitu ya, nggak semuanya. Coba deh, Tuan Pradua cek and recheck kolom komentar di media sosial. Ada yang kasih dukungan, ada yang kasih kritik membangun, tapi gak sedikit juga yang komentarnya bikin kita mikir, "Bang, energi lu dari mana?" gitu. Kadang orang yang gak tahu cerita lengkapnya bisa langsung menghakimi ya. Ada yang salah sedikit langsung dihujat, penampilan dikomentarin, hubungan pribadi ikut dibahas, bahkan keputusan hidup seseorang itu bisa jadi bahan perdebatan netizen. Tapi di sisi lain kita juga punya netizen yang luar biasa kalau soal solidaritas. Kalau misalnya ada orang yang butuh bantuan gitu ya, galang dana, atau ada kasus yang butuh bantuan perhatian publik, nah kita Indonesia tuh juga bisa bergerak cepat banget. Jadi sebenarnya masalahnya bukan sekedar netizen Indonesia julid atau enggak, tapi menggunakan suara di internet itu buat apa? Ya buat menjatuhkan orang atau buat menyampaikan pendapat dengan tetap punya empati. Nah itu dia tadi Tuan Pradua. Kalau menurut kamu netizen Indonesia tuh sekarang masih julid gak sih? Atau sebenarnya cuma lebih berani ngomong karena ada di media sosial? Ada beberapa tadi yang bilang juga ya, mungkin karena gak kenal, gak bakal ketemu, jadi berani ngomong kayak gitu. Tapi kalau misalnya kenal pasti lebih hati-hati lagi. Nah coba kita cek lagi jawaban dari teman Pradua yang udah ikutan join. Kira-kira kenapa ada orang yang punya waktu untuk menghujat orang lain? Aldi, menurut aku manusia yang punya sisi suka membandingkan. Masalahnya kalau perbandingan itu gak sehat, akhirnya muncul rasa kesal sama pencapaian orang lain. Padahal harusnya keberhasilan orang lain itu bisa jadi motivasi. Kalau dia bisa berarti mungkin kita juga bisa dengan cara kita sendiri. Jadi daripada menghujat orang yang lagi naik-naiknya, lebih baik kita belajar gimana caranya dia bisa sampai di sana. Request lagunya Tulus Kaul yang judulnya Manusia Kuat. Karena kita semua adalah manusia, manusia kuat itu kita. Oh, liriknya. Iya, bener. Jiwa-jiwa yang kuat itu kita. Thank you untuk Aldi. Di bawah Aldi ada Caca. Kadang orang yang menghujat bukan karena benar-benar benci si Kaul, tapi karena dia tuh pengen diperhatiin. Ya bisa dibilang kurang perhatian lah, apalagi di media sosial ya. Komentar kontroversial biasanya lebih gampang mendapatkan respon. Tapi menurut aku itu tuh bukan berbahaya. Karena lama-lama kita terbiasa mencari perhatian lewat hal negatif. Padahal perhatian yang didapatkan dari menyakiti orang lain sebenarnya gak akan bikin kita ngerasa bener-bener puas. Aku setuju sih Tuan Pradua.

diperuntukkan bagi kamu yang berusia 16 sampai dengan 25 tahun. Pilihan lagu kategori putra, Isyak Oktavian, Seharusnya Aku.

informasi dan pendaftaran, kunjungi website bintangradio.rri.id atau nomor telepon di 0896-3632-3413. Pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2020.

0: aku udah bilang, jangan sering begadang, apalagi cuma buat main game. Jadinya susah kan bangun pagi.
1: Bu, jangan ngomong-ngomong dulu, ngapa? Kunci motor aku mana ya? Nah ini dia, yuk berangkat, buru telat nih.
0: Aku aja deh bawa motor, kamu kan kurang tidur. Bahaya tahu mengemudi dalam keadaan ngantuk kayak gitu.
1: Tenang aja, aku bisa kok, ayo.
0: Hati-hati, awas, rem.
1: Sorry, aku ketiduran bentar tadi.
0: Udah aku bilang kan bahaya, udah sini aja aku yang bawa motor. Makanya kurang-kurangin tuh begadang. Gak penting gitu, untung aja gak sampai nabrak.

Ulah masih nemenin kamu di sore ceria. Dan ini udah hampir jam 6 tawang pradua. Satu lagi postingan terakhir. Widih, emang ini di saat yang terakhir banget ya Njas ya. Assalamualaikum, selamat sore Kak Ulan cantik. Waalaikumsalam, sore juga Anjas. Sore ceria, update cuaca Jaksel sore ini terpantau mendung manja. Lagi jogging nih Kak di GBK. Uhuy, mantep ya. Ikutan topiknya, menurut aku orang yang punya energi buat

Kota Tanjung Pinang dan sekitarnya. Kita akan sama-sama mendengarkan azan maghrib di pukul 18 lewat 16 menit waktu Indonesia Barat. Ada yang puasa kah hari ini? Hari Jumat sih ya, kayaknya nggak ada gitu. Oke deh, Jumat berkah buat kita semua. Jangan lupa banyak-banyak tersenyum, artinya kamu udah sedekah tolong pradua. Ini enjoy lagunya aku puterin buat Anjas yang lagi lari-lari.

Jangan dirobek-robek kertasnya. Ya, ya, ya, dibuang. Sayang kan? Padahal dengan menghemat kertas, kita bisa ikut menyelamatkan bumi ini dari yang namanya global warming. Semakin banyak kertas yang kita gunakan, maka semakin banyak juga pohon yang ditebang. Kasian kan pohonnya? Heh, kita juga kasian kan? So, yuk

Tapi anyway, kamu setuju gak sih sama aku kalau misalnya jajan di luar itu lebih seru? Atau? Oke deh, kalau gitu langsung aja nih ya, aku mau bacain yang udah gabung di WhatsApp Pro 2 Sore Ceria.

dan Pro2. Sekarang sudah masuk waktunya sholat fardu maghrib untuk wilayah Kota Tanjung Pinang dan sekitarnya.

Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 103 yang artinya, apabila kamu telah menyelesaikan sholat, berzikirlah kepada Allah, mengingat dan menyebutnya, baik ketika kamu berdiri, duduk, maupun berbaring. Apabila kamu telah merasa aman, laksanakanlah sholat itu dengan sempurna. Sesungguhnya sholat itu merupakan kewajiban yang waktunya telah ditentukan atas orang-orang mukmin. Sholat lima waktu adalah kewajiban bagi setiap umat Islam yang telah baligh dan berakal. Selain menjadi kewajiban, sholat lima waktu juga mengandung keutamaan yang bernilai istimewa. Dengan mengerjakan ibadah sholat lima waktu, sejatinya seorang muslim berarti sedang membersihkan diri dan meluruhkan dosa-dosa yang dimilikinya. Melalui sebuah riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tahukah kalian, seandainya ada sebuah sungai di dekat pintu salah seorang di antara kalian, lalu ia mandi dari air sungai itu setiap hari lima kali, apakah akan tersisa kotorannya walau sedikit?" Para sahabat menjawab, "Tidak akan tersisa sedikit pun kotorannya." Kemudian beliau bersabda, "Maka begitulah perumpamaan sholat lima waktu, dengannya Allah menghapuskan dosa." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Ih, emang gak salah tempat ini viral. Emang selera gitu ya makanannya?
1: Iya kan? Rekomendasi aku mana mungkin mengecewakan.
0: Yalah tuh. Tapi dari tadi aku tengok-tengok kok tukang masaknya cowok semua ya di sini?
1: Iya, kenapa emangnya? Emang yang masak tuh harus cewek?
0: Ya tak juga sih, soalnya kan kalau makanan enak di rumah itu biasanya masakan mama.
1: Coba kau ingat lagi nama-nama chef terkenal, Gordon Ramsay, Jamie Oliver, Chef Arnold, Chef Zuna, itu semua kan cowok, Tar?
0: Ya juga, Ian. Berarti urusan masakan enak nih bukan soal cewek atau cowok, tapi soal skill sama pengalaman.
1: Betul tuh, Tar. Dan gak cuma soal masa aja yang kayak gitu. Semua bidang ya tentang skill sama jam terbang.
0: Tapi kok bisa masa juga, Tak?
1: Bisa dong. Masa air tak pernah gosong aku.

0: Lagu-lagu populer, viral, terfavorit, semua ada di sini. Persaingan yang ketat, pendatang baru dan yang harus keluar.
1: Tadi juga dua lagu ya yang keluar.
0: Mulai dari yang bikin happy, bikin santuy dan galau. Ini bukan soal pemenang, tapi yang bisa jadi terkenal.
1: Naik dari 8 sampai
0: 10. Top 20 hits mancanegara. Sabtu jam 3 sore di Pro 2 FM Tanjung Pinang.

Diperuntukkan bagi kamu yang berusia 16 sampai dengan 25 tahun. Pilihan lagu kategori putri. Sofi Novindri, Susah Lupakanmu.

Registrasi dan pendaftaran, kunjungi website bintangradio.rri.id atau nomor telepon di 0896-3632-3413. Pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2020.

0: Akhirnya liburan juga kita.
1: Iya ya, setelah wacana dari kemarin-kemarin akhirnya jadi juga.
0: Betul. Mana dapat kamar harga promo lagi. Beruntung banget kita.
1: Setuju. Terus ini kamu mau tidur di kasur yang mana?
0: Aku yang mana aja lah. Sama aja kok, sama-sama gak ada guling.
1: Iya juga ya, kenapa ya? Di kamar hotel itu gak ada bantal guling.
0: Nah, tahu gak sih? Tidak tersedianya bantal guling di kamar hotel ini tentu saja bukan hanya berlaku di Indonesia, tapi juga secara internasional, hotel-hotel di dunia umumnya berporos pada gaya barat yang memang tidak menyediakan guling. Selain itu, tamu-tamu hotel cenderung berpikir bahwa guling adalah benda yang tidak higienis. Penggunaan guling rawan bergesekan dengan kulit jika ada tamu yang terbiasa tidur tanpa pakaian. Dikhawatirkan, guling bisa menjadi sarana penularan penyakit kulit. Banyak juga negara yang asing dengan keberadaan guling dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini mengakibatkan keberadaan guling membuat tempat tidur terasa sempit bagi mereka yang tidak terbiasa. Sehingga membuat hotel-hotel di dunia tidak menyediakan guling bagi tamu mereka.
1: Oh, jadi itu alasannya. Kok kamu bisa tahu sih?
0: Halo Mbak, kamu lupa kalau aku juga pernah kerja di hotel.
2: Teman cerita saat asmaramu sedang membara.
3: Hai teman-teman Pro 2, kami
2: Soja.
3: Jangan lupa ya dengerin terus 92,4

0: orang yang pernah jadi pilihan ternyata bukan kamu yang jadi tujuan.
1: Kamu ya orangnya yang dikasih perhatian tapi nggak dikasih kepastian.
2: Kamu ya orangnya yang udah usaha tapi nggak dihargai dan berasa sia-sia.
3: Kamu ya orang yang mau cerita tapi nggak tahu kemana.
4: Sini aja, kita cerita bareng setiap malam di Teman Cerita. Dari jam 9 sampai jam 11 malam. Cerita sambil dengerin lagu yang kamu mau.
5: Setiap orang punya cerita, tapi gak semua orang punya teman cerita.

kasih buat kamu yang masih setia dengerin Praden Tanjung Pinang. Wulan juga masih nemenin dari tadi guys. Tapi sebentar lagi kita mau gabung ke Pro2 Jakarta untuk ikutan di Music Live Chat. Kira-kira siapa tamunya hari ini Lan? Ntar kamu simak aja deh langsung guys. Nah thank you buat kamu yang udah dengerin. Waktunya Wulan pamit sama Pro2. Besok Wulan bakal nemenin kamu di Jaga Malam. Jangan kalah malam-malam. I'll see you guys.

Halo, selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Ya, malam hari ini tentunya masih dikawal sama gue, nemenin lo di malam hari ini selama 1 jam ke depan ya. Gue Edi Tama bakal ngajak lo buat kita ngobrol-ngobrol seperti biasa barengan sama musisi-musisi yang keren-keren tentunya di malam hari ini, teman pro 2. Buat kamu yang penasaran kira-kira siapa nih ya bintang tamu kita di malam hari ini, mungkin lo bisa cek dulu ya Instagramnya Pro2FM tentunya ya. Anyway, gimana kabar kamu teman Pro2 di malam hari ini? Semoga lo baik-baik aja dimanapun kamu berada. Di mungkin buat kamu yang lagi di Jogja mungkin, ada mungkin yang di Semarang, yang di Jakarta mungkin, atau mungkin buat kamu yang di Papua mungkin, Jayapura. Pokoknya buat kamu dimanapun kamu berada, semoga kamu baik-baik aja ya. Dan malam hari ini, di hari Jumat ini, di tanggal 7 Agustus 2026, gue bakal ngajak lo buat ngobrol-ngobrol barengan sama seseorang. Ini adalah seorang wanita cantik yang tentunya baru aja ngerilis single terbaru nih teman Pro 2. Jadi buat kamu yang pengen kepoin juga, pengen nanya-nanya juga, pengen seru-seruan juga, boleh banget ya. Pokoknya bisa langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung ke WhatsApp ya Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Karena malam hari ini kita bakal ngobrol barengan sama Masya Juan. Yes, yang baru aja ngerilis single terbaru. Nanti pokoknya kita bakal bahas-bahas. Jadi buat kamu semua, cari tempat ternyaman lo buat dengerin MLC malam hari ini, karena malam hari ini bakal seru sekali tentunya ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap pantengin terus MLC Music Live Chat.

0: Yes, welcome back to MLC Music Live Chat. Masih bareng sama gue, nemenin lo Edi Tama di malam hari ini. Dan sekarang, Edi udah gak sendiri karena sudah ditemenin sama seseorang yang capek banget kayaknya malam hari ini ya. Ada Maisha Juan, halo.
1: Hai kak.
0: Selamat malam.
1: Malam.
0: Tacap dulu ya. Penampilan nomor satu bro, bener bro.
1: Biar offline online-nya gampang.
0: Itu juga. Dia. Bener. Gimana kabar?
1: Baik kakak, gimana?
0: Luar biasa sekali malam hari ini. Perjalanan cukup menantang ya hari ini ya.
1: Saya cukup agak stres ya dengan perjalanan. Makanya aku tuh kadang salut gitu loh sama orang-orang yang kantornya di Jakarta.
0: Bener.
1: Tapi rumahnya di Tangerang atau di Bekasi ya. Gitu. Kayak
0: bener sih.
1: Oh my god, kalian kok kuat banget sih.
0: Tiap hari lagi ya?
1: Iya.
0: Iya kan?
1: Aku ngebayangin apa rasanya ya yang ada di dalam kereta, mobil, bus semuanya.
0: Bener. Dan itu kan juga maksudnya kita harus ya cukup memakan waktu ya kan.
1: Iya, dan maksudnya mereka udah kerja seharian kan dari pagi sampai malam gitu dan mereka harus berhadapan sama traffic yang kadang-kadang memakan waktu sampai 2 jam.
0: Bener.
1: Jadi 4 jam di perjalanan. Oh my god.
0: Bener. Ngatur moodnya si PR jujur.
1: Terus aku tuh pernah punya temen yang kantornya di Kuningan.
0: Oke.
1: Okay. Terus dia rumahnya di Tangerang tapi yang pojok gitu. Terus dia tuh berangkat jam 5 pagi, Kak.
0: Wah.
1: Tahu enggak kenapa?
0: Kenapa?
1: Tapi emang mungkin dia beruntungnya dia masih punya mobil. Okay. Jadi dia berangkat pagi, nyampe di kantor dia tidur di mobil dulu.
0: Oh,
1: daripada dia harus datang berangkat jam 8 atau jam 7 tapi harus 2 jam di perjalanan gitu.
0: Lebih stressful sih
1: ya kan?
0: Di traffic gitu kan lebih stressful gitu
1: ya
0: kan.
1: Iya sih, ya.
0: Benar. Tapi kalau seorang Masya Juan gitu, gitu kan, kalau misal lagi kejebak di traffic gitu, di traffic tuh lumayan lama, biasanya ngapain sih?
1: Main HP
0: aja ya, paling ya scroll-scroll.
1: Main HP, denger lagu ya.
0: Denger lagu, sekarang lagi dengerin apa emang?
1: Woy, lagu aku sendiri lah.
0: Terlalu hard selling mbak.
1: Salah, harusnya kayak satu lagu orang lain dulu.
0: Bener.
1: Terus ada lagi nih satu lagu.
0: Iya bener.
1: Kurang training saya.
0: Aduh.
1: Soalnya aku udah setahun gak ngeluarin lagu.
0: Oh iya benar ya. Terakhir juga main kesini juga tahun lalu ya, 2025 ya. Benar. Tapi gimana so far selama 1 tahun sudah mempersiapkan apa aja? Atau mungkin ada sesuatu yang berbeda gitu dari karya-karya sebelumnya?
1: Lebih ke pengen tahu apa yang sebenarnya aku mau.
0: Oh, okay.
1: Gak gitu banyak yang dilakuin, cuman kayak refleksi aja. Karena yang tahun lalu itu kan lagunya memang apa yang aku pikir aku mau di tahun lalu. Tapi beneran aku mau, tapi ternyata di tahun ini berbeda gitu.
0: Oh, berarti tahun ini menemukan sesuatu yang berbeda nih.
1: Betul, karena sebenarnya lucunya aku itu romantize sesuatu yang sedih. Tapi akunya cheerful orang ya, bingung gak sih kak?
0: Oke, agak rumit juga ya, complicated juga ya. Kayak sesuatu yang sedih tapi orangnya cheerful gitu. Jadi kalau bawain lagu yang sedih gimana itu?
1: Emang aku suka banget lagu sedih aja, tapi pas lagi nyanyi sedih banget. Tapi kalau udah off mic ketawa-ketawa langsung begitu. Jadi sebenarnya punya dua sisi yang agak jomplang.
0: Iya, betul. Kayak habis nyanyi, tarik nafas. Hai.
1: Kayaknya anak-anak main music tau deh, emang gitu.
0: Iya gitu ya, emang ya. Bener. Tapi kalau yang sekarang ini, lagu yang sekarang ini apa nih?
1: Happy banget. Jatuh cinta banget.
0: Idi.
1: Cara nyanyinya jujur adalah bukan cara nyanyi aku, itu adalah cara aku ngomong, tapi dijadiin lagu gitu.
0: Menarik. Jadi ini adalah sesuatu yang kalau kemarin mungkin nuansanya lebih sedikit mellow gitu kan. Karya-karya kalau ini adalah happy.
1: Happy, dia genrenya kayak Japanese city pop gitu. Iya, city pop banget lah. Terus lucunya waktu kita recording, kan aku yang direct vokalnya Kamga.
0: Wow, oke. Okay.
1: Jadi pas aku nyanyi sesuai apa yang aku pikirkan aja. Terus tiba-tiba kak Kamga bilang gini, enggak usah terlalu niat nyanyinya. Biasa aja dia bilang gitu. Nyanyinya kayak ngomong aja, imut-imut biasa aja. Terus pas aku ikutin apa yang beliau suruh, aku ikutin nih. Terus aku baru realize, ini adalah tone suara yang aku pakai tiap hari kalau ngomong.
0: Okay.
1: Gitu.
0: Berarti di lagu ini, suaranya gak acting seperti ini.
1: Iya, jadi kayak kalau nyanyi tuh aku agak-agak teknik gak kepake ya gitu.
0: Agak lebih ke nyamplak aja ya.
1: Iya, agak lebih kayak enak ya nyanyi kayak gini gitu, cuman ngomong doang.
0: Benar. Karena single ini apa judulnya kalau boleh tahu?
1: Kamu doang.
0: Kamu doang.
1: Nah, Only you
0: ya. Ya kalau diterjemahin ini seperti itu ya.
1: Iya, iya.
0: Tapi yang menarik adalah kenapa akhirnya memilih genre Japanese City Pop nih? Ini kan beda banget berarti kan?
1: Iya, lagi-lagi aku tuh suka banget lagu slow.
0: Oke.
1: Tapi ya itu aku tuh ekstrim, jadi kalau lagi sedih-sedih banget, kalau seneng tuh seneng banget. Dan semuanya dirayain, jadi kayak kalau lagi sedih, lagu tersedih tahun 2026 semuanya aku dengerin.
0: Oke.
1: Tapi kalau lagi jatuh cinta banget, lagu centil era 2026 aku harus dengerin semua gitu.
0: Oh, oke.
1: Jadi saat aku jatuh cinta atau ngerasa kayaknya aku pengen taruh vibes jatuh cinta di lagu ini, yang aku pilih genrenya langsung yang mentok. Yang bagi aku orang kalau dengar udah gak mungkin gak joget gitu
0: bener,
1: badannya.
0: Bener.
1: Karena ada loh lagu jatuh cinta tapi yang melodinya sangat hangat,
0: yes,
1: sangat slow, bener, senja ya bener, kan bener. Dan tapi gak ini, salah juga.
0: Bener. Tapi ini lebih ke fun, happy gitu.
1: Fun party abis aja sih. Party afternoon gitu.
0: Alright. Berarti tadi kan dibilang ini adalah lagu jatuh cinta.
1: Betul.
0: Apakah Maishel sedang jatuh cinta? Nanti kita tanyain ya teman berdua ya. Dan buat kamu juga yang pengen bertanya teman Pro 2, kamu boleh banget bertanya langsung di live chat di TPRD Jakarta atau bisa langsung WhatsApp aja ke WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Habis ini kita bakal balik lagi barengan sama Maisha Juan ngomongin soal single terbarunya berjudul Kamu Doang. Jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.
2: Music Live Chat

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Maisha Juan.
1: Yeah.
0: Alright, kita ngomongin soal single terbarunya nih, Kamu Doang. Kalau tadi mungkin udah dikasih tahu ya, kalau mungkin temanya ini tentang jatuh cinta nih.
1: Mm-hmm.
0: Tapi sebenarnya ini jatuh cinta yang seperti apa nih di lagu ini?
1: Yang denial sih sebenarnya.
0: Oke. Okay.
1: Jadi
0: gimana tuh?
1: Sebenarnya aku pribadi setiap jatuh cinta gak pernah langsung ngakuin aku jatuh cinta.
0: Oh,
1: aku
0: okay.
1: Tipe yang kayak bakal denial terus sampai semua orang meyakinkan sampai kenyataan memaksa aku untuk
0: okay.
1: Ngaku deh gitu.
0: Okay.
1: Akhirnya aku ngaku. Mm-hmm. Nah, aku bawa feeling itu, situasi itu ke dalam lirik lagu di sini gitu.
0: Oh, wow, menarik. Berarti apa ya kayak
1: cewek gengsi lah, gengsi iya setinggi
0: sih.
1: Langit.
0: Bener
1: gitu.
0: Sih, gengsinya tinggi banget sih.
1: Iya, kayak mungkin ya.
0: Mm-hmm.
1: Cowok yang dideketin, yang mendekati dia bukan cowok yang tipenya dia.
0: Okay.
1: Tapi kayak ternyata unreal banget gitu misalnya gitu. Misalnya unreal banget, dia baik banget.
0: Bener.
1: Terus punya sahabat-sahabat cewek. Mm-hmm. Terus sahabat cewek kita udah pikir ya gak mungkin sama dia, gak mungkin sama dia. Ujung-ujungnya kita jatuh cinta juga. Jadi, terus gak mau ngakuin.
0: Iya. Tapi sebenarnya cewek gengsian itu bisa luluh juga gak sih?
1: Pasti bisa sih.
0: Mm-hmm.
1: Soalnya kan kalau ngomongin soal cinta kayaknya gak bisa bohong ya.
0: Benar.
1: Soalnya hati kan gak bisa dikontrol gitu. Mm-hmm. Bukan kayak hal-hal yang bisa diubah-ubah. Itu udah terlalu kayak butuh sesuatu yang genuine banget gitu.
0: Benar. Tapi kalau misal denial terus gitu, kapan akhirnya seseorang yang gengsian ini, yang denial terus, itu akan mengakui kalau dia ternyata jatuh cinta?
1: Saat ditampar fakta mungkin ya.
0: Okay, contohnya?
1: Yeah. Karena misalnya dia gengsian, dia gak mau ngakuin. Terus ditanya kenapa lu gak mau suka sama dia gitu. Dia gak punya alasan.
0: Oke.
1: Karena kalau dia bilang misalnya enggak nih orang gak perhatian sama gue, ternyata dia perhatian banget.
0: Bener.
1: Kan itu ditampar fakta terus.
0: Betul.
1: Kan. Nah itu yang akan bikin kita jadinya jujur. Iya juga sih gitu. Iya sih. Oke lah
0: iya
1: gitu.
0: Bener. Tapi apa maksudnya, jujur gue gak tau kenapa ya, kayak ada orang yang mungkin denial gitu tentang cinta gitu. Ada alasannya gak sih kenapa?
1: Ada banyak. Kalau di generasi aku kebanyakan gara-gara mereka basically banyak beberapa dari mereka sayangnya datang dari keluarga yang broken home misalnya kayak gitu. Jadi mereka tumbuh jadi anak yang sampai kapanpun mereka gak mau punya pacar atau pasangan. Karena mereka menganggap pasangan itu akan mengecewakan mereka seperti apa yang mereka lihat.
0: Oke.
1: Ada yang kayak gitu. Terus ada juga yang emang pernah diselingkuhin misalnya kayak gitu. Jadi nextnya kalau udah deketin orang, mau orang itu sebaik apa, jadi bias karena ya udah emang gue nggak mau aja. Gue tahu lu baik sama gue karena sekarang 3 bulan lagi lu akan pergi gitu.
0: Oh oke, okay. Berarti ada rasa apa ya, kayak rasa takut, rasa trauma,
1: trust issue gitu,
0: mungkin
1: iya,
0: gitu ya.
1: Iya. Atau dia udah nge-branding dirinya, gue adalah cewek independen yang tidak perlu cowok. Terus itu lulus juga terus dia malu gitu.
0: Iya.
1: Ada banyak. Bener kak.
0: Sih. Banyak kasus. Kasusnya sih,
1: banyak,
0: apalagi
1: banyak,
0: di kota besar seperti iya. Ini ya.
1: Ada juga kasusnya yang udah denial sampai cowoknya akhirnya pergi, dia nyesel. Itu ada juga, sumpah aku udah kayak, ih. Nyesel kan lo.
0: Nah iya maksudnya ketika mungkin denial keras gitu ya, menolak terus, nolak sampai akhirnya mungkin, ya namanya manusia mungkin ya, ketika yang ngejar mungkin ada rasa capeknya juga.
1: Betul.
0: Akhirnya yaudah mundur nih gitu kan.
1: Iya, itu, terus akhirnya rugi juga gitu. Karena dia gak nemuin lagi yang sebaik itu misalnya.
0: Akhirnya menyesal. Akhirnya apa? Mungkin merasa kehilangan akhirnya.
1: Betul.
0: Dan itu mungkin yang bikin akhirnya, oh ternyata sepi ya tanpa dia ya. Ternyata aku ngerasa kehilangan ya sama dia ya. Oh oke.
1: Okay.
0: Berarti perasaan itu yang ingin disampaikan di lagu ini.
1: Iya, kalau yang di lagu ini lebih kayak, ini cewek dapat satu cowok yang emang unbelievable baiknya gitu. Udah terlalu baik.
0: Oke.
1: Tapi emang karena background dia atau emang dianya aja suka jual mahal begitu, dia deny terus, deny sampai akhirnya ya udahlah okay, fine gitu. Okay. Emang lu bagus banget gitu.
0: Bener.
1: Akhirnya hidupnya jadi berwarna banget gitu.
0: Tapi maksudnya makna dari kamu doangnya itu di mananya berarti?
1: Karena saat dia sudah menerima kalau ternyata dia juga suka dan dia tahu ini orang baik gitu, isi kepalanya dia justru jadinya yang paling bucin, jadi yang kayak lo doang deh gitu.
0: Bener, bener.
1: Karena dia tahu dirinya dia suka susah banget untuk ditaklukin kan. Jadi sekalinya dia menerima, okay, udah deh gitu. Tapi jadi dia terus yang kepikiran.
0: Iya, iya sih, bener
1: kamu
0: sih, bener.
1: Doang.
0: Gitu. Bener, bener. Bakal jadi apa ya? Mungkin kasusnya banyak yang lebih bucin akhirnya. Iya. Gitu
1: mungkin
0: ya.
1: Kamu doang juga bisa diartikan sebagai dari seluruh cewek atau cowok gitu ya. POV-nya terserah di dunia ini lu doang, kamu doang yang berhasil dapetin gue gitu.
0: Oke.
1: Lu doang yang bisa bikin trauma gue hilang. Lu doang yang bisa jadi teman atau partner gue selama gue masih trust issue gitu.
0: Benar. Tapi mungkin buat mungkin teman pro 2 ada juga yang punya rasa trust issue itu, trauma atau takut untuk jatuh cinta atau mungkin menerima seseorang dalam hidupnya gitu kan.
1: Iya. Yeah.
0: Gimana tuh? Mungkin ada tips yang ngasih dari seorang yang mungkin juga sering denial kalau bilang gini ya.
1: Tapi beda-beda ya. Kalau aku pribadi, denial itu karena bentuk dari aku waspada.
0: Benar.
1: Emang butuh barrier aja untuk merasa diri aku secure gitu. Betul. Karena dengan kayak aku kasih action deny itu, aku kadang-kadang juga pengen melihat reaksi atau
0: Ngerti gak sih? Aku gak ngerti ya
1: itu benar atau salah. Cuman yang aku rasain itu doang. Kalau aku deny karena bentuk dari waspada, setidaknya setelah aku deny itu aku bisa lihat actionnya dia apa. Gitu.
0: Jadi kayak dalam tanda kutip menguji lah ya, itu benar-benar serius deketin atau enggak gitu ya.
1: Karena sesimpel kayak kalau misalnya kita udah ngerasa kayak, misalnya ya, misal aku pernah ada di kondisi dia nembak, so aku bilang, sabar dulu bisa gak gitu. Aku pernah bilang gitu kan. Sabar dulu bisa gak. Kan biasanya mostly cowok ada dua nih. Ada tipe cowok yang kayak makin penasaran digituin. Betul. Ada yang kayak ya kayaknya dia emang gak demen sama gue, yaudahlah bye next next girl gitu. Nah kalau misal tipe yang next girl itu, aku merasanya kayaknya emang lu gak gitu pengen deh gitu. Karena kayak coba-coba aja lempar semua, nembak semua orang gitu. Deketin sebulan, tembak. Deketin sebulan, tembak gitu. Kan nothing tulus juga bagi dia begitu. Nah bagi aku tidak terlalu setuju dengan hal itu. Karena bagi aku kalau lu udah cinta pasti ada yang diperjuangkan gitu.
0: Bener.
1: Lu akan berusaha. Walaupun bagi gue perjuangannya juga harus make sense ya gitu. Tapi kan kalau kayak gitu harusnya masih bisa diperjuangkan. Nah, diyakinkan gitu.
0: Betul.
1: Kecuali emang dia nolak gak ada alasannya. Aku waktu itu tolak gara-gara cepet banget pak. Bener-bener
0: kayak buru-buru banget deh.
1: Iya ini. Masalahnya kalau buru-buru tapi ternyata intens dan dekat, okay lah ini belum dekat. Jadi kayak belum gue gak kenal siapa gitu. Banget ya, kayak udah mau ngikat gitu.
0: Bener-bener. Bentar dulu bos.
1: Ente siapa? Gitu.
0: Benar dulu bos.
1: Kenalin dulu boleh gak sih?
0: Masa langsung mau gak jadi ini gue gitu.
1: Iya. Terus kata-katanya kalau proper gak apa-apa, dia kayak pacaran aja yuk gitu. Ya ampun.
0: Wow
1: ya.
0: Sok asik lu.
1: Sok asik. Ente ente kenapa pak?
0: Bener, kayaknya ngebet banget.
1: Iya
0: gitu kan.
1: Kan jadi serem ya. Bener kayak gitu.
0: Bener. Ya juga sih itu serem sih.
1: Tapi pernah juga ketemu orang yang lempar aja.
0: Okay.
1: Tapi emang dia emang serius. Dia emang udah yakin dari awal, walaupun belum terlihat sedekat itu. Orangnya kayak, gue suka sama lo dan gue mau perjuangin apapun itu. Dan aku tetap tolak awalnya.
0: Awalnya, oke.
1: Karena belum sedekat itu kak, emang fasenya sama. Cuman ini orang lebih benar, jadi setelah aku bilang sabar dulu boleh gak? During that process, dia meyakinkan banget.
0: Tapi berarti itu kelihatan perbedaannya tuh?
1: Beda-beda, jauh-jauh. Vibes itu jauh banget. Okay. Bagi aku sih sangat terlihat ya.
0: Okay, mungkin kasus kedua adalah kayak gue pengen ngasih tahu kalau gue tuh ngejar
1: serius.
0: Lo tau.
1: Iya serius, lebih kayak gitu.
0: Iya.
1: Kayak lebih, gue tuh deketin lo karena gue mau pacaran sama lo dan gue mau serius gitu. Bener. Jadi bukan yang kayak, ayo pacaran sama gue gitu.
0: Kok kayak maksa? Om takut om!
1: Sabar om!
0: Bener. Oh gitu. Oke. Nah, ini yang menarik juga adalah ini menjadi karya tulisan pertama ya.
1: Betul.
0: Dari Marsha Juan juga.
1: Betul. Sekali nulis lagu upbeat. Aduh.
0: Dan ini yang beda banget maksudnya dari lagu-lagu sebelumnya ya.
1: Iya, jadi first experience semua.
0: Gimana rasanya bisa menulis lagu sendiri
1: getar
0: akhirnya?
1: Getar ya, Kak. Getar. Getar, kakak harus lihat sih foto-foto aku waktu nulis bareng roommate. Itu mukaku semuanya panik. Serius, mukanya serius banget gitu.
0: Bener. Mungkin boleh diceritain kenapa pas penulisan itu panik, kenapa? Diceritain dulu dong.
1: Jadi teman-teman semuanya, label aku kan My Music Records. Betul. Ya. Aku tuh dianterin sama Kak Jai, Kak Ade Govinda, tuh semua nemenin aku tuh. Tapi beliau-beliau ini kan memang sudah legend ya.
0: Bener.
1: Mereka sudah nulis lagu tuh kayak merem gitu loh.
0: Bener.
1: Mereka tuh gak sadar kalau aku tuh gak pernah tulis lagu.
0: Oke.
1: Jadi saat mereka bilang, oke, kita kali ini lagunya ditulis sama roommate ya, aku langsung pikirnya, oh tulis lagu itu roommate tulis lagu, tapi aku ada di samping dia, aku bisa kasih opini aku. Kayak gitu yang aku pikirin gitu kan. Dateng nih masih seru, gue udah pikirnya gue bakal minum kopi enak gitu. Tiba-tiba roommate pencet chord. Terus aku kayak, iya kak, oke bagus, gitu-gitu
0: deh, berasa sama ya.
1: Tiba-tiba udah kelar nih, refe doang.
0: Oke,
1: Mai, mana liriknya? Hah? Gue kayak, hah? Tapi muka aku cuma kayak, lirik kak, gitu terus, iya tulis coba liriknya.
0: Wow. Hah?
1: Mungkin mereka ngomongnya tuh kayak, ya udah giliran lo gitu, kayak itu udah job desk lo gitu. Masalahnya gue nggak tahu gue harus ngelakuin itu. Di kepala gue, apa yang gue harus lakukan, pikirin rimanya dulu.
0: Oke.
1: Kalimatnya apa, bahkan aku gak tahu konteks lagunya mau dibawa kemana.
0: Oke, berarti emang benar-benar kosong pada kosong. Saat sampai di studio itu berarti.
1: Iya, jadi Kak Raymond waktu itu tanya, apa percintaan yang pengen kamu bawa di lagu ini? Aku gak bisa jelasin, aku cuman kasih lempar banyak cerita cintaku. Mana yang mau dipakai, gue juga gak tahu gitu. Sumpah, bener-bener deh. Terus disuruh tulis lirik, aku kayak, ini apa gitu. Tapi aku bener-bener cuma main HP kak. Aku main HP, aku suruh ChatGPT bikinin liriknya awalnya,
0: oke.
1: Karena sebenarnya ChatGPT kan gak akan bisa bantu segitunya. Betul. Karena dia gak tahu konteks kan.
0: Bener.
1: Aku cuma bilang, coba bikin kata-kata puitis banget, buset gue.
0: Terlalu robot gitu.
1: Ya, ini robot sekali. Sebenarnya lempar saja HP saya ini. Akhirnya aku di notes. Definisi yang kalau kayak di film ngetik, hapus lagi.
0: Iya.
1: Itu real terjadi. Tapi ternyata ada satu esensi yang aku baru nemuin. Once kita udah temuin makna lagunya mau kemana, kita gampang banget. Satu kalimat pertama yang sulit banget, jadi di ref aku ada diam-diam aku penasaran. Itu doang ketemu kak, itu gampang banget ke bawahnya.
0: Berarti,
1: tapi nemuin diam-diamnya itu susah banget.
0: Oke, tapi setelah nemu diam-diam aku penasaran.
1: Wah,
0: itu langsung gacor akhirnya ya semuanya.
1: Karena kan melodinya na. Terus aku mikir apa itu na. Bingung dua kata apa yang catchy gitu.
0: Wow.
1: Seru
0: tapi ya pressure, pengalaman.
1: Iya. Tapi itu masih chorus kak. Chorus sama first tuh beda.
0: Oh, beda lagi.
1: Jadi kayak chorus tuh harus catchy. First tuh aku merasanya harus cerita banget gitu. Itu lebih pusing lagi. Cerita gue kebanyakan.
0: Oke. Tapi long story short, akhirnya dibantu juga kan sama roommate project.
1: Oh, mereka mah baik sekali, mereka bantu banget. Tapi akhirnya jadi.
0: Akhirnya jadi juga ya. Dan happy dong sama hasilnya dong.
1: Banget.
0: Ya. Walaupun geter dikit lah ya.
1: Geter dikit. Kadang yang geter dikit itu justru paling dicinta kan.
0: Bener.
1: Karena udah prosesnya panjang.
0: Bener. Oke. Gue makin penasaran, ini lagu yang pertama kali ditulis oleh Maisha ya. Nanti kita bakal dengerin dulu. Nanti gue juga bakal jawabin pertanyaan-pertanyaan lu semua. Maisha sih yang jawabin, gue bacain pertanyaannya. Itu dia maksudnya ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.
2: Music Live Chat.

0: Alright, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Maisha Juan.
1: Yeah.
0: Alright, tadi kita udah ngomongin soal lagunya.
1: Jukut goreng.
0: Bukan. Iya sih. Tadi kita over sama ngomongin.
1: Iya, barusan banget kan jukut goreng yang bener. Diomongin.
0: Iya bener. Teman-teman gak ada yang tahu ya kita ngomongin jukut goreng ya. Aduh random banget. <lagi. laughs> tapi emang kalau Maisha tuh emang suka makan banget ya.
1: Atau oh banget sih? banget.
0: Oh iya.
1: Ya. Yeah. Tapi turun 8 kilo keren nggak?
0: Wow. Kok bisa? Pasti pertanyaan itu semua tuh. Kok bisa?
1: Yeah, gitu kan? Gym aku gila-gilaan.
0: Oh iya kan? Ya harus seimbang lah ya. Yeah.
1: Dan bener. Aku makannya kayak sehari makan enak cuma sekali.
0: Oh iya.
1: Sisanya
0: definisi makan enak tuh apa?
1: Makannya banyak, proteinnya banyak dan makan yang aku suka gitu.
0: Okay, berarti sisanya makan apa tuh?
1: Sisanya makan sehat.
0: Oh,
1: makan sehat doang.
0: Iya.
1: Cuman makan jus, minum jus atau enggak makan telur atau protein tok. Enggak boleh ada karbo sama sekali gitu. Bukan makan yang enak lah.
0: Iya.
1: Kebayang. Yang enjoyable sih. Cuman satu. Tapi sekali satu hot pot.
0: Iya. Karena tadi, berarti tadi ya sebelum kesini ya baru makan ya. Makan ayam goreng sama jukut goreng.
1: Betul, tadi pagi saya makan tuh makanan low kalori samping gym. Sumpah makanya langsung gua butuh jukut goreng gitu.
0: Iya. Alright, kita beralih ke kamu doang lagi ya. Benar. Ini kan hasil tulisan sendiri. Tadi kita juga udah dengerin bareng-bareng gitu ya. Ada rasa ketakutan gitu gak sih? Hasil tulisan sendiri akhirnya dirilis.
1: Ada kak, aku tuh udah nulis lagu sendirian di kamar gitu. Udah ada 6 lagu.
0: Okay.
1: Cuman dari dulu memang tidak pernah terpikir untuk didengerin ke orang. Karena itu adalah media aku curhat doang. Jadi aku tuh bukan tipe orang curhat ke orang lain. Gak bisa banget. Jadi aku kasih satu media aku dulu tuh ngelukis. Pokoknya aku selalu ada kegiatan untuk ngeluarin emosi gitu. Nah terus akhirnya karena aku penyanyi jadi biar keren gitu. Lu curhatnya gimana tulis lagu gitu kan.
0: Masalahnya biar keren.
1: Iya biar keren. Beneran keren lagi.
0: Iya lagi. Menurut akhirnya, gue bikin lagu tuh keren tau.
1: Iya kan. Terus akhirnya aku cuman ajak teman-teman aku di kampus atau di mana gitu, circle aku di Tangerang untuk bikin bareng aja, bikin demo. Aku suka banget sih, cuman memang tidak pernah terpikir untuk dikeluarin ke orang. Alright. Jadi kemarin sebenarnya walaupun aku deg-degan, tapi ada satu sisi di diri aku yang kayak, oh, this is the time aku untuk tunjukin kalau aku juga bisa tulis gitu sebenarnya. Jadi emang itu pertama kalinya aku tulis depan semua orang, tapi bukan pertama kalinya aku nulis lagu.
0: Dan ini pertama kali dirilis juga berarti ya?
1: Iya, jadi tanggung jawabnya beda. Kalau dulu kan cuma pengen curhat, kayak nulis aja, kayak tulis puisi gitu, terus dinyanyiin. Kalau ini bener-bener, guys, ini perkata semua orang denger gitu.
0: Bener-bener. Kayak kalau dulu mungkin nulis ya no filter lah ya.
1: Betul. Dan gak ada pikirin rima atau apa. Apakah nyambung atau enggak terserah gue. Kan lagu-lagu gue bukan buat gue juga
0: bener,
1: buat kalian.
0: Berarti 6 lagu itu gak akan sama sekali dirilis.
1: Nah tapi jangan salah.
0: Ais.
1: 6 lagu itu tuh semuanya tentang diri aku.
0: Okay.
1: Dan itu semuanya personal banget. Jadi ada tentang keluarga, ada tentang personal life, tentang luka, tentang semuanya.
0: Okay.
1: Itu personal banget sebenarnya. Cuman sempat berpikir untuk suatu saat kalau ada project impulsif yang emang pengen gue keluarin gitu, gue akan keluarin sih.
0: Bisa lah ya, selipin.
1: Tapi mungkin dia lebih bagusin lah ya. Tolonglah dibantu gitu.
0: Bener. Oke. Tapi selama apa proses produksi bikin lagu ini berapa lama?
1: Ini.
0: Kamu doang.
1: Bikinnya mah sejam. Bikin tulis lirik ya.
0: Nulis lirik.
1: Sejam. Yang lamanya tuh kita nyari chordnya karena berapa kali berubah karena kayaknya vibesnya gak kesini gak kesitu gitu. Pas udah ketemu konteks tuh cuma sejam. Pokoknya total tuh 3 jam lah di dalam studio sama segala macam musik segala macam. Abis itu sebulan kemudian atau kayak berapa minggu kemudian langsung record suara. Abis itu langsung
0: mixing mastering.
1: Iya itu by the time lah. Terus video klip.
0: Wow.
1: Cepet.
0: Terus
1: tiba-tiba iya abis video klip aku tanya, minggu depan ya rilis. Gue kaget juga. Sumpah dar-dar banget. Label gue tuh bener-bener kayak kasih konteks dikit bisa gak sih?
0: Pay info.
1: Terus mereka nih si kakak-kakak sosmed ini datang ke rumahku untuk ngonten. Terus aku mikirnya ngonten tuh emang buat kayak 2 minggu 3 minggu ke depan. Terus mereka bilang, "Oh, enggak, orang 10 hari lagi rilis." Gue bilang, "Hah?
0: Wow, dar dedor sekali ya. Benar. Tapi ini kan prosesnya lumayan cepat. Ada kendala nggak sih selama produksi tek vokal atau bikin lirik itu nggak ada?
1: Tidak
0: lah,
1: ada. Ya. Dari awal aku di label ini dari lagu pertama yang setidaknya itu tidak pernah ada masalah yang besar kayak. Kecil-kecil pasti ada, cuman itu di proses kita membuatnya aja. Kayak misalnya video klip perintilannya banyak, itu pasti kan jadi apa ya, tantangan buat semua tim gitu. Tapi kalau untuk setelahnya terus kita harus revisi apa, nggak ada sama sekali lagi.
0: Benar-benar. Menarik ya. Yeah. Dan tadi juga katanya video klip juga sudah selesai ya?
1: Sudah diupload semua loh.
0: Wow. Kalau video klipnya ada, maksudnya menceritakan tentang sesuatu?
1: Oh, video klipnya itu juga luar biasa kalau prosesnya. Itu aku meeting sama kakak-kakak itu, kita ngebuka-bukain video-video. Inspirasi aku ke mereka supaya mereka bisa bikin decknya gitu. Terus belum selesai sampai situ, di Indonesia kan spot-spot untuk bikin yang aku mau ini itu belum terlalu banyak. Jadi kita harus bikin gimana cara supaya satu ruangan bisa penuh banget aksesoris segala macamnya gitu, propertinya. Dan itu sulit sekali. Tapi mereka bisa
0: achieve lah ya. Dan dari sesuai harapan lah ya, sesuai ekspektasi lah ya. Benar. Oke, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi. Dan nanti juga ada sesuatu yang spesial nih akan dipersembahkan langsung oleh Maisha Juan ya. Kira-kira apa? Pokoknya pantengin terus di MLC Music Live Chat.

0: Live Chat.
1: Kembali lagi di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Maisha Juan. Alright. Kalau ngomongin soal lagu Kamu Doang nih ya, kalau mungkin dalam apa ya, dalam pikirannya Maisha nih. Kalau lagu ini dijadiin sebuah warna, kira-kira warna apa
2: kuning.
1: Itu?
2: Kuning.
1: Oh. Kenapa itu?
2: Kuning and pink.
1: Oh wow.
2: Iya.
1: Okay.
2: Kuningnya butter yellow, yellow butter gitu. Pinknya harus baby pink.
1: Oh wow, cheerful sekali ya.
2: Iya, summer banget kan.
1: Summer, bener.
2: Iya, dan kakak harus tahu kayak celana aku tuh udah warna.
1: Oh iya bener.
2: Ya, aku warna pink.
1: Iya.
2: Ih, celana aku kalau nggak baby pink, baby yellow oh, lagi, butter yellow.
1: Bener. Oh berarti ayo. Berarti emang Maisha sebenarnya suka juga warna-warna bright, warna cheerful gitu.
2: Iya,
1: ya?
2: Terus aku abis collab sama Photomatix kayak bikin frame foto gitu. Iya. Terus dia kayak semua orang tuh bisa foto pakai frame itu di manapun yang ada Photomatix-nya. Terus warnanya baby pink yang
1: lucu. Lucu sekali. Jadi buat teman berdua mungkin bisa foto-foto juga ya.
2: Iya, di mana-mana ya. Itu di mana-mana ada.
1: Benar. Dan mungkin kalau pengin dengerin lagunya Kamu Doang nih, di mana nih? Di mana aja berarti bisa dengerin?
2: Bisa dengerin di semua digital platforms. Terus bisa nonton MV-nya di My Music Records.
1: Okay.
2: Type aja Kamu Doang by Maisha Juan.
1: Seru.
2: Hari ini behind the scene-nya keluar.
1: Oh iya.
2: Iya, ini baru.
1: Wow.
2: Hours ago.
1: Nah, itu ya.
2: Kalian harus lihat sih behind the scene-nya.
1: Benar, tadi udah cerita-cerita dikit kan, setnya segala macam gitu kan. Yeah, nah, yeah, itu tonton aja dah keriuhannya Maisha di situ. So. Tapi lu orang yang perfeksionis banget ya sih sebenarnya.
2: Cuk banget
1: ya.
2: Iya banget.
1: Berarti apa ya, dalam tanda kutip lumayan rewel ya kalau lagu dan
2: sebenarnya aslinya rewel banget kak. Cuman kan di dunia profesional yang dilibatkan gak cuma diri aku. Bener. Kan dulu waktu aku muda, gue emang gue sekarang tua. Mulut aja gak bisa di enggak, waktu aku masih kecil, kan aku udah dari kecil kan dunia entertainment gitu. Waktu kecil aku perfeksionis tapi gak bisa jaga mulut.
1: Okay.
2: Jadi, enggak, perfeksionis tapi suka nunda. Jadi karena suka nunda, sekalinya mau kerjain tapi karena ngelihat semua hidup berantakan jadi gak mau kerjain. Berarti gak sih?
1: Iya, paham.
2: Iya, itu paling tepat tuh kata-kata itu.
1: Karena suka nahan-nahan gitu.
2: Betul,
1: ya.
2: Betul, kalau sekarang lebih terstruktur. Jadi once aku ada energi buat mengeluarkan perfeksionis ya, bisa dikeluarkan dengan baik.
1: Alright, itu dia ya. Pokoknya bisa ditonton aja. Behind the scene-nya juga ada di My Music Records berarti ya.
2: Ada di Maisha Juan Official.
1: Oh, Maisha Juan Official ya, bisa dicek gitu ya. Dan lagu-lagunya bisa didengerin di semua DSP.
2: Iya.
1: Di MV-nya juga bisa ditonton, harus ya, wajib ya. Dan juga tentunya bisa di request di Brodo FM seluruh Indonesia. Alright, kalau gitu terima kasih banyak.
2: Terima kasih kakak
1: Maisha Juan. Habis ini bakal ada sesuatu yang spesial ya, bakal bawain secara langsung.
2: Dan ini pertama kali loh.
1: Wow, ini makin spesial lagi nih ya. Alright, silakan siap-siap dulu. Gue pamitan dulu ya sama teman Brodo ya. Terima kasih teman Brodo udah seru-seruan di 1 jam terakhir ini di MLC barengan sama Maisha Juan. Habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya ya. Alright, kalau gitu nama gue Edi Tama pamit. Dan langsung aja, sudah siap?
2: Siap, let's
1: sudah
2: go
1: siap? Alright, langsung
2: ini dia
1: aja.
2: Kamu Doang.
1: Ini dia Maisha Juan dengan Kamu Doang.

92,1 Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Hai, selamat malam teman Pro 2. Ada Nora lagi. Pokoknya ya. Untuk malam hari ini ada Nora yang nemenin kamu teman Pro 2, hari Jumat malam sampai di jam 12 malam. Tapi untuk malam hari ini kita santai-santai aja ya, pembahasannya santai-santai aja. Paling sampai jam 9 nanti kita akan ngomongin lagu-lagu yang mungkin baru dirilis atau lagu-lagu lama yang sekarang tuh lagi hits lagi. Nah, nanti akan kita bahas sampai jam 9 malam. Dari jam 9 sampai jam 11 malamnya baru kita lanjut di sesi teman cerita. Jadi kalau seandainya kamu sudah punya cerita, ya boleh diceritain ke Nora, curhat ya. Kalau seandainya kamu bilang, tapi aku malu pakai nama asli, pakai nama samaran ya, anonim guys kan. Terus juga kalau seandainya gak ada cerita, nanti Nora yang akan kasih cerita ke kamu, topiknya apa. Jadi kamu tinggal ikutan join aja. Cara gabungnya bisa di WA, di IG boleh, ataupun juga di aplikasi RRI Digital. Tapi tetap stay aja dulu bareng Nora di Jaga Malam.

0: malam-malam pakai baju olahraga. Mana kok?
1: Main badminton dong.
0: Lah, sejak kapan kok mau olahraga malam-malam? Atau jangan-jangan kok FOMO ya, punya gebetan kan?
1: Ih, ya gak apa-apa sih, FOMO ke hal yang baik. Apalagi baik untuk kesehatan tubuh. Daripada kok tiap malam sleep call doang kerjanya.
0: Hahai, iri bilang bos. Eh tapi aku mau dong Ra ikut main badminton.
1: Ya ayo sekarang, ini aku juga lagi siap-siap, lagi nunggu dijemput.
0: Yang sekarang lah, aku gak bisa nih, next time aja ya.
1: Halah, pasti mau teleponan lagi sama ayah.

Lagi dari Nona, lagu baru nih temen Pro 2, baru rilis banget akhir bulan kemarin ya, 31 Juli. Nah, jadi Nona ini girl group Indonesia yang bisa dibilang mereka ini punya beberapa lagu juga sebelumnya. Tapi untuk lagu Hong ini, ya kalau kamu bertanya ini apa sih lagunya, kok kayak ada lagu Om Telolet Omnya gitu ya, ada suara ikonik Om Telolet Om. Nah, jadi untuk lagu ini tuh memang mengangkat budaya transportasi lokal seperti angkot, guys. Terus juga memadukan genre dance pop modern yang energik dengan memori kolektif masyarakat Indonesia. Jadi single ini mengusung tema perjalanan urban yang seru dan juga penuh warna. Untuk video klipnya, tahun Pro 2 ini juga menampilkan visual angkot warna-warni dengan plat nomor bertuliskan Nona. Jadi lagu ini asik ya, tipe-tipe lagu middle up begitu, guys. Jadi kalau kamu misalnya lagi beres-beres rumah, enaknya tuh denger-denger lagu model begini, lagu-lagu yang bisa bikin kamu makin semangat ya, bukan lagu-lagu galau. Walaupun lagu galau asik juga sih, tapi nanti juga kamu malah galau. Mending dengerin lagu yang middle up.

0: Kita duduk di sini aja ya makan es krimnya.
1: Ibu, itu tanda apa yang di kursi?
0: Oh, yang biru putih itu ya?
1: Iya, ada gambar orang lagi duduk, terus di bawah ada kayak lingkaran.
0: Itu tandanya kursi yang khusus untuk disabilitas.
1: Disabilitas itu apa, Bu?
0: Disabilitas itu orang yang punya kebutuhan khusus. Misalnya, yang pakai kursi roda, seperti yang digambar itu.
1: Berarti kita nggak boleh ya, Bu, duduk di sini.
0: Betul, makanya kita duduk di sini. Ibu boleh nggak minta es krimnya?
1: Boleh, tapi jangan dihabisin ya, Bu.

Rhyme lo di dunia yang nanti teman Pradua. Untuk kamu yang mungkin bisa dibilang tidak punya apa ya, tidak punya daya dan juga upaya gitu untuk memilih kepada siapa sih ya kamu tuh akan jatuh cinta. Karena yang namanya jatuh ya jatuh gitu. Makanya itulah kenapa dibilang jatuh cinta. Terus juga tentang keikhlasan mencintai seseorang yang tidak bisa dimiliki di dunia saat ini. Jadi ini kayak menyimbolkan harapan dan juga doa untuk bisa bersatu dengan si dia ini di kehidupan yang nanti. Kalau saat ini nanti selanjutnya akan ada kehidupan ya, kamu berharap bisa berjodoh, berjumpa bersama dengan dia. Dan ini adalah hal yang sakit ya sebenarnya, kalau difikirkan pakai perasaan juga kita merasakannya. Tapi kalau dipikir secara logika paling kayak ah gitu doang. Tapi kalau pakai perasaan kamu bakal berasa banget. Apalagi kalau seandainya memang kamu lagi ada di fase ini teman Pradua, lagi di tahap ini, jadi kamu kayak ngerasa kok relate ya sama kisahku.

0: tumben nih kamu bisa diajak makan siang. Biasanya kan sibuk terus.
1: Ya mau gimana lagi, namanya juga anak buah. Ini mumpung gak sibuk-sibuk banget, makanya aku bisa.
0: Hati-hati dong, hampir aja ketabrak. Main HP-nya nanti aja bisa kali.
1: Iya, sorry. Thank you ya, ini si bos minta kirimin file, penting katanya.
2: Iya, sorry. Tapi tetap aja fokusnya ke HP. Bukannya jalan dulu yang benar, sampai tujuan baru sambung lagi kirim filenya.
1: Iya, bentar ini, dikit lagi selesai kok. Aduh.
3: Kalau jalan yang benar dong, jangan sambil main HP.
0: Iya, Pak, minta maaf ya, Pak. Tuh kan nabrak, dikasih tahu ngeyel sih.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Teman Produa, angkringan ternyata bukan sekedar tempat makan yang menyajikan menu khas nasi kucing, aneka sate, dan juga wedang hangat. Awalnya, angkringan menjadi salah satu ikon Yogyakarta. Tapi saat ini sudah tersebar luas bahkan ke kota-kota di luar Jawa Tengah. Ternyata, angkringan punya sejarah yang panjang, di mana angkringan pertama kali diperkenalkan oleh seorang bernama Mbah Pairo. Pria ini diketahui asli Klaten yang kemudian merantau ke Yogyakarta. Sekitar tahun 1950-an, Mbah Pairo menjajakan angkringan dalam versi pikul. Tapi pada saat itu namanya belum disebut angkringan, karena penjualannya terbilang masih berpindah-pindah. Sejak penjualan Mbah Pairo terkenal, akhirnya beliau membuat sebuah kedai makan yang dilengkapi dengan kursi panjang. Nah, nama angkringan mulai dikenal dari kebiasaan makan para pelanggan Mbah Pairo, di mana kursi panjang tempat makan yang disediakan ternyata membuat pelanggan nyaman, sehingga makan dengan cara mengangkat kakinya. Kaki yang nangkring di atas ini membuat kedai Mbah Pairo disebut-sebut sebagai tempat makan angkringan, yang artinya bisa makan sambil nangkring atau metangking. Makanya, kenapa sampai hari ini kedai-kedai makan tersebut dinamakan angkringan?
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

Putri Santika featuring Ariel Semen ataupun Pre 2. Wow, ini percaya gak sih Wisnu Santika juga nyanyi loh di lagu ini. Wisnu Santika yang dengan lagunya itu ya, Kartel, Mambo Jambo, Sahara, tiba-tiba nyanyi lagu begini nih, kenapa coba ya? Jadi untuk lagu ini teman Pre 2 dari Wisnu Santika yang berkolaborasi dengan Ariel Semen yang menceritakan tentang keberanian untuk merelakan sesuatu yang dulu tuh emang diperjuangkan banget gitu kehadirannya. Pokoknya apapun akan aku perjuangkan, tapi ternyata malah punya dampak buruk gitu untuk diri sendiri, sampai akhirnya lebih memilih untuk menyerah ya, yang dimana menyerahnya ini termasuk bentuk kedewasaan untuk menjaga kesehatan mental dan juga perasaan. Ini setuju banget ya, relate banget nih untuk kamu yang mungkin masih denial ya, masih ragu-ragu memilih untuk pergi padahal diri kamu sendiri itu sudah merasakan dampak buruknya, dampak tidak baiknya ya, yang masih denial, dilema-dilema. Selain lagu dirimu yang dulu, lagu aku harus pergi juga bisa kamu dengerin tahun pra 2. Coba deh kamu beneran yakin gitu untuk meninggalkan seseorang yang mungkin punya pengaruh besar dalam hidup kamu, tapi coba yakin dulu kalau seandainya kamu ngerasa dia juga gak baik ada di dalam hidup kamu, sampai nanti akhirnya kamu bisa merasakan lagu di era Tulus Teh Hijau ini.

0: orang yang pernah jadi pilihan, ternyata bukan kamu yang jadi tujuan.
1: Kamu ya, orangnya yang dikasih perhatian, tapi gak dikasih kepastian.
2: Kamu ya, orangnya yang udah usaha, tapi gak dihargai dan berasa sia-sia.
3: Kamu ya, orang yang mau cerita, tapi gak tahu kemana.
4: Sini aja, kita cerita bareng setiap malam di Teman Cerita. Dari jam 9 sampai jam 11 malam. Cerita sambil dengerin lagu yang kamu mau.
5: Setiap orang punya cerita, tapi gak semua orang punya teman cerita.

Teman cerita barengan sama Nura. Ini udah masuk banget di sesi teman cerita teman berdua. Yo, teman cerita tempat untuk kamu bercerita, guys. Nah, jadi untuk di malam hari ini kita ngomongin untuk satu topiknya itu tentang apa ya? Tentang sepi deh ya. Jadi makin dewasa makin ngerasa gak sih hidup kamu tuh sepi. Sepi dalam arti kata itu mungkin udah banyak apa ya, teman-teman tuh udah banyak yang pada menghindar, atau mungkin justru kamu yang menghindar dari teman-teman kamu. Jadi cuman punya teman-teman yang bisa dihitung jari, yang bisa dibilang selalu ada di dalam hidup kamu, teman perdua. Jadi gak banyak lagi temannya, cukup teman-teman berkualitas, asik. Katanya sih berkualitas ya, karena selalu ada di saat sesusah juga, gak cuman disenang doang. Nah, jadi ini Nura mau nanya sama kamu, kalau ngomongin soal sepi, seberapa sepinya sih hidup kamu saat ini, teman perdua? Mungkin ada yang bilang sepi karena baru putus cinta. Itu tuh berasa banget tuh sepinya tuh untuk orang-orang yang baru putus cinta itu. Terus juga mungkin akan ada yang mengatakan sepi karena udah pada mulai ngerantau, jauh dari keluarga, orang tua, bisa juga ya. Jadi coba di spill aja ke Nura jawabannya. Cara gabungnya gimana? Cara gabungnya bisa di WhatsApp kita, guys, 0811 777 9210. Terus juga bisa di IG Pro2TPI2-nya Angka. Nura tungguin sampai jam 11 malam.

0: Ini duit tinggal segitu.
1: Gajian masih lama lagi.
0: Iya nih. Dulu duit 50.000 udah bisa buat beli macem-macem.
1: Bener banget. Sekarang udah kayak gak ada harganya 50.000. Mana harga barang juga pada mahal.
0: Ya namanya inflasi tuh.
1: Iya sih tahu. Tapi masalahnya sekarang kita harus gimana?
0: Ya pinter-pinter lah ngatur keuangan. Makanya jangan beli barang yang gak perlu. Jangan hedon.
1: Ya kalau itu aku juga tahu.
0: Nah terus ngapain tanya-tanya?
1: Yang aku tanya itu sekarang kita harus gimana? Stok mie instan udah habis.

0: Kalau aku tengok-tengok kau nih ya, tiap hari sibuk terus, sering keluar lagi.
1: Hah? Masa iya sih?
0: Coba kau pikir, kapan kau ada di kos selain untuk tidur sama nyuci baju?
1: Iya juga ya.
0: Kau ngapa, Ra? Aman gak?
1: Aman aja.
0: Alah, gak usah bohong. Kita tuh bukan kawan kemarin sore, Ra. Kok pas lagi gak baik-baik aja kan?
1: Kok peka banget sih? Tapi aku lagi berusaha nyari kesibukan aja kok, Lan.
0: Iya, tapi ngapa? Kok lagi live after breakup eh?
1: Hah? Live after breakup?
0: Iya, live after breakup. Tahu gak sih? Itu istilah anak zaman sekarang yang artinya orang-orang yang lagi ngalamin fase setelah berakhirnya hubungan romantis, di mana seseorang harus menyesuaikan diri dengan kehidupan baru tanpa pasangan, menghadapi berbagai emosi seperti kesedihan dan kemarahan, serta melalui proses penyembuhan untuk bangkit dan menemukan kembali jati dirinya serta kebahagiaan baru.
1: Kok pas lagi live after breakup nih kan? Ya kan, ya kan? Baru yang kemarin mana, Rah?
2: Udah hilang, dimakan dino.
0: Wow, rar.

Kita lanjut teman berdua bacain untuk yang udah join ngomongin soal seberapa sepinya sih hidup ini asik. Ini ada dari Karina. Halo Kanura, selamat malam. Dinas malam lagi Kak. Iya betul. Dinas malam lagi hari ini, hari Jumat malam sampai jam 12 malam ya. Oke, kalau ditanya sepi, kayaknya hidup aku sekarang lagi ada di fase sepi banget sih. Bukan karena gak punya temen, tapi rasanya gak punya orang yang benar-benar pengen aku ceritain semuanya. Nah, itu dia. Itu dia intinya teman berdua ya. Chatnya masih ada, nongkrong juga masih bisa, tapi pas pulang dan kamar, tapi pas pulang ke kamar itu udah sepi. Baru kerasa ternyata aku sendirian. Kadang ya cuman butuh satu orang yang nanya, "Kamu hari ini gimana?" tanpa aku harus cerita duluan, katanya begitu. Request lagi Berharap Pada Timur dari Salma Salsabil. Boleh ya, nanti langsung Nora puterin. Cuman ya gitu ya teman berdua. Sebenarnya kita tuh sepi ketika kita lagi sendirian. Bener sih, sendirian sepi sih. Cuman tuh ada loh yang orang yang sendirian tapi dia happy, enggak ngerasa sepi. Kenapa? Karena mungkin dia bisa menyesuaikan gitu loh. Kalau lagi rame-rame dia juga happy, senang. Tapi ketika dia lagi sendirian dia gak akan ngerasa sepi teman berdua. Nah itu yang susah sekali. Gimana caranya ya? Tapi percaya deh, seiring berjalannya waktu, kalau kamu udah sering banget sendiri, ya percaya banget sama Nora, kalau seiring berjalannya waktu kamu udah sering banget sendiri, kamu tuh akan lebih apa ya, lebih kuat, lebih percaya diri kemana-mana sendiri. Walaupun memang sepi, gak bisa dipungkiri ya soal sepi itu, tapi setidaknya kamu tuh punya keberanian yang mungkin bagi sebagian orang gak berani pergi sendiri, harus cari kawan yang bahkan rela gak jadi pergi karena gak ada kawannya. Nah itu dia ya. Jadi sebenarnya sepi-sepi begini nih ya, ada manfaatnya juga untuk kamu bisa jadi lebih mandiri. Terus juga lanjut lagi dari siapa ini? Bang Fajar. Kalau aku tuh sepinya hidup kalau malam tiba-tiba pengen cerita sesuatu, terus buka kontak dan bingung mau chat siapa. Ada banyak nama di HP tapi gak semuanya terasa dekat. Jadi biasanya cuman dipendam ya sampai akhirnya ketiduran. Kadang lucu juga sih, siang bisa ketawa sama banyak orang, malamnya malah merasa sendirian banget. Inilah ya guys ya, inilah manusia. Balik lagi sama kan, berarti kan ketika udah di rumah, udah di kamar, bingung, sepi, bahkan pengen cerita juga gak tahu sama siapa, ya kan? Terus lagunya Aku Lelakimu kan Nura, Aku Lelakimu itu dari Firza ya. Oke, boleh nanti teroputerin juga ya. Dan untuk teman Pradua yang mau ikutan join, boleh banget teman Pradua join aja, nanti bakal Nura bacain sampai jam 11 malam di Teman Cerita.

Pasti semua perempuan dengar lagu ini berharap when ya. Ya kayaknya kalau ada satu laki-laki yang sesuai dengan lagu Firza ini kayaknya enak banget ya teman perdua. Kayaknya emang belum yakin Nura sampai masih bilang kayaknya. Oke, masih barengan sama Nura di Teman Cerita malam hari ini yang nemenin kamu sampai nanti di jam 11 malam. Ini di jam berapa guys? Bentar ya. Ini Nur buka apa sih? Ah, ini dia. Ini udah di jam 9.42 menit 21 lewat 42 menit. Nah gitu dia. Kita bacain lagi untuk ngomongin soal sepi-sepi dalam hidup. Tadi bilang Fajar, udah kali ini Kak Siska. Aku rasa sepi yang paling kerasa itu setelah kehilangan seseorang yang dulunya itu sebelumnya jadi tempat pulang. Bukan cuma kehilangan orangnya, tapi juga kehilangan rutinitas kecilnya. Nanti Nora puterin lagu ini deh bentar, Nora masukin dulu. It Get Tough, rutinitas. Asik. Ngomongin soal rutinitas ya kan. Terus juga mana tadi nih? Okay, dulu malam ada yang bilang jangan tidur terlalu malam. Sekarang enggak ada lagi. Aduh. Karena juga masih refleks tuh mau cerita, terus baru ingat kalau hubungan itu udah selesai. Aduh. Jadi ya sekarang lagi belajar berdamai sama sunyi katanya. Ini nih yang paling gak enaknya dari hubungan yang baru aja selesai teman perdua. Kamu tuh bukan kangen orangnya, kamu cuma kangen rutinitas bareng dia, kenangan bareng dia, udah. Mungkin kalau orangnya diganti dengan yang lain, bisa jadi kamu lupa. Tapi rutinitas dan kenangannya harus sama ya. Karena kan sekarang banyak tuh yang udah diganti dengan orang baru tapi masih belum bisa, masih teringat orang lama. Karena ya mungkin orang baru tidak memperlakukan kamu seperti orang lama. Begitu ya. Ada dari Kak Putri Ajrina. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hai Nura cantik dan teman-teman yang dengerin Pradua. Halo Kak Putri. Sudah lama sekali kamu tidak join Kak Putri. Dengan selagi Nura masukin dulu deh Surat Cinta untuk Starla. Boleh. Mana nih? Kalau aku sih sepi karena belum dapat kerja dan belum datang pasangan. Walaupun masih tinggal dengan keluarga, tapi masih sepi aja karena gak ada teman cerita gitu. Ya karena semua juga pada sibuk. Pas udah gak sibuk lagi, malah istirahat. Ya jadi gak ada teman cerita lah pokoknya. Minta doanya aja supaya nanti bisa ikut dan lulus tes CPNS kalau ada. Amin. Dan bisa datang segera itunya. Ngerti kan? Iya ngerti. Semoga akan ada masanya dimana kamu akan merasakan kebahagiaan ya. Bisa lulus, gak harus CPNS apapun itu, inti dapat pekerjaan yang lebih baik lagi dari segi penghasilan, dari segi pekerjaan. Terus juga bisa segera mendapatkan jodoh-jodoh. Kok banyak banget jodoh yang terbaik. Ah gitu. Terus juga rekasan lagunya udah Nura masukin ya. Thanks Nura cantik. Sama-sama. Kalau gitu kita puterin dulu teman perdua lagunya. Ini udah direkam sama dua perempuan. So, langsung aja. Ini dia untuk kamu yang masih bingung rutinitas apa ya yang aku harus lakukan setelah enggak sama dia.

0: Kamu kenapa?
1: Gak apa-apa kok.
0: Gak usah bohong, cerita dong.
1: Aku sedih sama keadaanku, sama keadaan kita. Kenapa ya Tuhan menciptakan kita dengan kondisi seperti ini?
0: Gak boleh gitu. Tuhan itu maha baik dan pastinya yang terbaik buat kita.
1: Terbaik apanya? Mau ngapa-ngapain? Juga kita susah.
0: Tuhan itu tahu kalau kita kuat dan kita itu spesial. Kita juga bisa kok melakukan banyak hal dan menginspirasi orang lain. Asal kita punya kemauan dan juga semangat.
1: Kok kamu bisa sih sesantai itu sama kondisi kita?
0: Mengeluh juga gak akan mengubah keadaan kita kan? Jadi ya lebih baik kita semangat dan mencari jalan kita sendiri untuk bahagia.
1: Bener juga sih kamu.
0: Yaudah jangan sedih, yuk gabung sama yang lain di sana.

teman terbaik kamu. Born again. Siap nemenin kamu dari pagi sampai malam. Teman terbaik kamu.

Masih barengan Sobat Nura di Teman Cerita Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Kita lanjut lagi teman Pro 2. Bacain untuk yang udah join, ada dari Bang Satria. Oke, malam nih ya bungsu, malam. Gimana? Udah overthinking belum? Enggak mau overthinking sih. Lagi enggak pengen overthinking. Lebih pengen ke apa ya? Perasaannya campur aduk sih sekarang ya, nano-nano banget pokoknya. Oke, makin malam makin sepi, benar juga sih Nuya ya. Sesepi ini pagi sampai sore ngurus usaha peternakan. Dan malamnya tidur. Udah gitu aja setiap hari, gak ada perubahan. Bahkan rute perjalanan aku juga hampir sama tiap hari. Mungkin karena udah gak terlalu bersosialisasi sih, sama hal yang menurut aku gak menarik. Padahal itu sangat berguna sebenarnya. Betul. Nura tuh kadang bingung ya sama diri Nura sendiri deh. Ketika baca punya Bang Satria nih yang bilang rutinitasnya setiap hari sama gitu, Nura ngerasa Nura tuh kayak suntuk gitu, sepi, bosan. Padahal rutinitas Nura tuh bisa dibilang enggak sama-sama banget gitu tiap hari ya, kerja, siaran tetap. Tapi tuh Nura masih ada main sama teman, masih ada bersosialisasi, masih ada ketemu ini, ketemu itu. Tapi kenapa kayak ngerasa kok sepi sih gitu. Padahal kayaknya kalau dibandingkan sama teman-teman di luar sana yang emang benar-benar hidupnya hanya untuk bekerja, pulang, istirahat, enggak ada mainnya, kayaknya lebih ini gitu, lebih itulah ya manusia ya guys ya. Selalu ngerasa kurang, selalu ngerasa gak bersyukur ya. Selalu ngerasa kok diri aku tersakiti sih gitu ya. Dengan lagu Jogja Lantai 2, siap boleh nanti langsung Nura puterin. Panjangnya abang ini, siapalah ini namanya. Pokoknya selamat malam, malam untuk semua pendengar radio malam ini dimanapun kalian berada. Mau ikutan cerita, makin malam makin sepi dan sepinya malam selalu mengingatkan aku dengan hidupku selama lebih dari 10 tahun ini. Aku pernah memilih bertahan bukan karena aku gak bisa pergi, tapi karena terlalu yakin kalau suatu hari dia akan menoleh ke belakang dan kembali.

kembali. Nyatanya penantian panjang itu cuma menyisakan harapan yang perlahan habis dimakan waktu. Sampai akhirnya aku gak lagi merasa sedih, gak juga bahagia, hanya menjadi seseorang yang hidup dengan perasaan yang perlahan mati rasa. Banyak orang yang bilang udah move on aja, padahal mereka gak pernah tahu rasanya membawa satu nama di dalam hati selama bertahun-tahun. Tapi malam ini aku sadar ya, bertahan terlalu lama ternyata bukan bukti cinta yang paling hebat, melainkan luka yang paling lama sembuh. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku ingin melangkah keluar dari lingkaran yang selama ini cuma membuat hidupku berputar dengan satu orang. Jadi semoga suatu hari nanti saat malam kembali terasa sepi, hati ini tuh gak lagi sibuk mengenang seseorang yang memilih pergi. Itu dia, mantep banget. Semoga suatu hari nanti saat malam kembali terasa sepi, hati ini gak lagi sibuk mengenang seseorang yang memilih pergi, melainkan sibuk mensyukuri seseorang yang memilih tetap tinggal. Nanti percaya deh ya sama Nura, untuk kamu yang mungkin sekarang masih ada di fase kayak, kenapa sih dia pergi dari hidup aku? Kenapa sih dia ninggalin aku? Percaya deh teman perdua, nanti akan ada masa di mana kamu akan sangat-sangat bersyukur karena dijauhkan dari orang seperti dia yang dulu paling kamu sayangi.

Diperuntukkan bagi kamu yang berusia 16 sampai dengan 25 tahun. Pilihan lagu kategori putri, Sofi Novindri, Susah Lupakanmu.

registrasi dan pendaftaran, kunjungi website bintangradio.rri.id atau nomor telepon di 0896-3632-3413. Pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2020.

Masih barengan sama Nura di Pradua FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Kita lanjut lagi teman Pradua ngomongin soal sepi. Kita bacain dari Kak Naya. Kalau level sepi dari 1 sampai 10 mungkin aku sekarang di angka 8 katanya. Teman ada, keluarga ada, kerja juga jalan, tapi rasanya hidup cuman muter di rutinitas yang sama. Bangun, kerja, pulang, makan, scroll HP, tidur. Besok diulang begitu lagi. Kayaknya aku rindukan bukan seseorang sih, Kanura, tapi rasa excited untuk menjalani hari. Nah, makanya katanya ada kan, setidaknya ada satu hal ya yang bisa bikin kita itu semangat untuk menjalani hari menjelang hal itu terjadi. Jadi kita emang harus punya satu hal itu.

0: Lagu-lagu populer, viral, terfavorit, semua ada di sini. Persaingan yang ketat, pendatang baru, dan yang harus keluar.
1: Tadi juga dua lagu ya, yang keluar.
0: Mulai dari yang bikin happy, bikin santuy, dan galau. Ini bukan soal pemenang, tapi yang bisa jadi terkenal.
1: Naik dari 8-1.
0: Top 20 hits mancanegara, Sabtu jam 3 sore di Pro 2 FM Tanjung Pinang.

diperuntukkan bagi kamu yang berusia 16 sampai dengan 25 tahun. Pilihan lagu kategori putra. Isyak Oktavian, Seharusnya Aku.

registrasi dan pendaftaran, kunjungi website bintangradio.rri.id atau nomor telepon di 0896-3632-3413. Pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2020.

Masih barengan Sobat Nura ditemuin cerita Prodi FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Ini kita sudah di sesi terakhir ya tahun Prodi 2. Jadi sebelum berlanjut karena untuk closing ya, tapi ini tetap kita bacain dulu. Bacain lagi untuk yang udah join walaupun udah mau closing, udah di sesi terakhir, udah pokoknya udah ngantuk banget lah ini. Tapi tidak apa-apa, sengantuk apapun itu tetap bisa menemani kamu ya sampai jam 11 malam banget. Jadi aman saja, bes. Nah, ini Nura mau bacain lagi untuk yang udah join. Kali ini dari Bang Bagas. Seberapa sepi sih? Katanya sampai sekarang kalau HP bunyi tengah malam aku masih berharap itu dari orang tertentu. Padahal aku tahu kemungkinan besar itu bukan dia. Kayaknya yang bikin sepi itu bukan karena gak ada yang menghubungi, tapi karena kita aduh. Tapi karena kita masih menunggu satu orang yang sebenarnya sudah memilih pergi. Jadi sekarang lagi belajar untuk gak menunggu sesuatu yang memang tidak akan kembali. Ya, belajar terus ya Bang ya, tolong ya. Tolong banget pokoknya harus belajar terus ya, karena kayak dia udah bahagia tanpa kamu tapi kamu masih mengingatnya, kamu masih belum bisa melupakannya. Jadi kalau dia bisa bahagia tanpa kamu, masa kamu gak bisa sih bahagia tanpa dia? Kamu lihat deh bahagia dia tanpa kamu sekarang, masa itu belum bisa menjadi alasan untuk kamu juga harus bisa move on ya, harus bisa semangat gitu. Okay? Semangat ya Bang Bagas, semangat. Dan juga untuk teman-teman Prodi 2 yang mungkin sekarang lagi ada di fase masa sepi, kalau kamu enjoy dan happy dengan sepi kamu gak masalah. Tapi kalau kamu masih belum bisa enjoy dan happy dengan rasa sepi kamu, itu yang bisa jadi masalah ya. Dan ini udah mau berakhir teman Prodi 2 untuk sesi teman cerita malam hari ini. Terima kasih banyak untuk kamu yang udah join di WhatsApp, di Instagram juga terima kasih, yang juga didengerin di frekuensi 92,1 di website rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Setelah ini kamu bakal dengerin lagu-lagu dulu ya sampai nanti menjelang jam 12 malam sebelum ngerak closing. Tetap enjoy dengerin Prodi FM Tanjung Pinang.

0: cerita tentang aku dan dia. Dia yang selalu ada buat aku kapanpun. Bahkan saat aku bangun pagi pun, dia senantiasa ada di samping aku. Sejak ada dia, aku mulai ngerasa kalau dunia udah cukup sempurna tanpa orang lain lagi. Tapi, sejak kejadian itu...
1: Seorang remaja mengalami luka bakar akibat ponselnya overheating karena pemakaian berlebihan yang menyebabkan ponsel panas.
0: Akhirnya bikin aku sadar, apapun itu kalau berlebihan pasti nggak baik dan akan ada dampak.

Setiap orang punya kisah kesepiannya sendiri. Ada yang memilihnya, ada pula yang dipilihkan oleh hidup. Dari luar, hidup orang lain tampak sempurna. Seakan semua orang punya teman, punya pasangan, punya tempat untuk kembali. Tapi realitanya tidak sesederhana itu. Ini bukan tentang menyalahkan siapapun, karena semua orang punya bebannya sendiri. Tapi di titik tertentu, kita belajar bahwa tidak semua orang akan menerima kita apa adanya. Terutama ketika kita sedang luka. Lalu, apa artinya kesepian? Ia bisa jadi pengingat, ia mengajarkan kita untuk berdiri, dan ia juga memaksa kita untuk menemukan kekuatan yang mungkin tak pernah kita sadari ada di dalam diri kita. Kesepian itu nyata, tapi bukan selamanya. Ia hanyalah jalan sepi yang akan membentukmu sampai tiba waktunya

0: Ada apa, Bu? Kok kayaknya lagi banyak pikiran?
1: Kalau saya perhatikan, kok kayaknya anak saya tidak seaktif teman-temannya ya, Bu?
0: Oh ya? Maaf ya, Bu. Tapi kalau menurut Ibu begitu, bisa jadi anak Ibu mengalami gejala stunting.
1: Stunting? Penyebabnya apa ya, Bu?
0: Secara umum sih, kekurangan gizi, nutrisi, dan perawatan yang tepat, Bu.
1: Terus, saya harus gimana dong, Bu? Saya nggak mau anak saya stunting.
0: Konsultasikan ke tenaga kesehatan, Bu. Bisa lewat posyandu dan perlu dipantau terus pertumbuhan dan juga perkembangannya. Semangat ya, Bu.
1: Iya, Bu. Terima kasih ya sarannya.

Ekspektasi yang selalu hadir dalam pikiran adalah kalau kita baik sama orang, orang juga akan baik sama kita. Kalau kita selalu ada untuk mereka, mereka juga akan ada untuk kita. Nyatanya, tidak selalu. Kadang kita jatuh pada orang yang salah. Kita berharap mereka jadi tempat aman, tapi malah kita jadi lebih hancur. Kita ada buat mereka, tapi mereka pergi saat kita butuh. Ekspektasi itu indah, tapi realita mengajarkan kita satu hal. Kita mungkin tidak bisa mengontrol orang lain, tapi kita bisa mengontrol diri sendiri. Kita bisa memilih untuk jadi lebih kuat, meski pelan-pelan. Kita bisa memilih untuk mencintai diri sendiri dulu, sebelum meminta.

0: orang yang pernah jadi pilihan ternyata bukan kamu yang jadi tujuan.
1: Kamu ya orangnya yang dikasih perhatian tapi nggak dikasih kepastian.
2: Kamu ya orangnya yang udah usaha tapi nggak dihargai dan berasa sia-sia.
3: Kamu ya orang yang mau cerita tapi nggak tahu kemana.
4: Sini aja, kita cerita bareng setiap malam di Teman Cerita. Dari jam 9 sampai jam 11 malam. Cerita sambil dengerin lagu yang kamu mau.
5: Setiap orang punya cerita, tapi gak semua orang punya teman cerita.

Diperuntukkan bagi kamu yang berusia 16 sampai dengan 25 tahun. Pilihan lagu kategori putri, Sofi Novindri, Susah Lupakanmu.

Registrasi dan pendaftaran, kunjungi website bintangradio.rri.id atau nomor telepon di 0896-3632-3413. Pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2020.

Teman Pro 2, seiring terdengar musik ini, maka sampai di sini kami menemani Teman Pro 2 dengan acara-acara kami sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam ini. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas segala perhatian. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali pada esok pagi. Akhirnya terimalah salam dari kami. Selamat malam, selamat beristirahat. Sampai jumpa dan tetap merdeka.

FM Pro 2 di seluruh provinsi Kepulauan Riau, bahkan di mana saja berada. Inilah Radio Republik Indonesia, program Pro 2 Tanjung Pinang. Selamat berjumpa kembali hari ini, hari Sabtu, tanggal 8 bulan Agustus tahun 2026. Mengudara melalui FM 92,1 MHz, menyapa teman Pro 2 dengan program acara sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari. Dari studio Jalan Madani Tanjung Pinang, kami ucapkan selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: ngapain? Barang tuh yang penting kualitasnya bagus.
1: Iya, ini kan juga bagus, makanya mahal.
0: Gak harus branded dan mahal kalau mau bagus. Produk UMKM Indonesia banyak kok yang bagus dan gak mahal.

Subuh adalah salah satu waktu di antara beberapa waktu di mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan umat Islam untuk mengerjakan salat kala itu. Ada banyak sekali keutamaan salat subuh. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Isra ayat 78 yang artinya, dirikanlah salat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam, dan dirikanlah pula salat subuh. Sesungguhnya salat subuh itu disaksikan

oleh malaikat. Betapa banyak kaum muslimin yang lalai dalam mengerjakan sholat subuh. Mereka lebih memilih melanjutkan tidurnya daripada bangun untuk melaksanakan sholat. Jika kita melihat jumlah jemaah yang sholat subuh di masjid, akan terasa berbeda dibandingkan dengan jumlah jemaah pada waktu sholat lainnya. Padahal, keutamaan sholat subuh berjamaah sangatlah luar biasa.

0: Jika kamu tidak sanggup menahan lelahnya belajar, maka kamu harus sanggup menahan perihnya kebodohan. Imam Syafi'i.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman Pro 2, apa kabar semuanya? Semoga lagi gak di ghosting sama deadline dan semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke, pagi ini kita mau ngobrolin sesuatu yang relate banget sama generasi kita. Generasi yang katanya hustle culture banget. Pagi meeting, siang nugas, sore cari cuan, malamnya overthinking. Terus, ngepost di medsos, alhamdulillah for today's achievement, biar kelihatan produktif. Kita semua tahu rasanya kan? Rasa bangga pas kita bisa nyoret satu lagi to-do list kita. Tapi pernah gak sih di tengah kesibukan ngejar dunia itu, kita ngerasa ada yang aneh, ngerasa capek tapi bukan capek fisik doang, jadi capeknya itu capek batin. Kalau pernah, bisa jadi kita udah nyerempet atau bahkan kejebak dalam yang namanya toxic productivity. Produktif itu bagus, ambisius itu juga keren. Tapi kalau sampai bikin kita lupa sama yang ngasih kita waktu dan tenaga buat produktif, itu udah bahaya. Itu bukan lagi hustle culture, tapi lost culture, kehilangan prioritas. Jadi, gimana nih ciri-ciri orang yang udah mulai kena toxic productivity ini? Pertama, dia bakal ngerasa bersalah kalau lagi istirahat. Coba bayangin nih, pas malam minggu, kamu lagi nyantai, rebahan, atau mau nonton serial favorit. Tapi baru juga mulai episode 1, tiba-tiba pikiran kamu melayang. Duh, si Rina kayaknya lagi ikut webinar. Si Budi lagi ngerjain side project. Aku kok malah rebahan ya? Gak guna banget. Perasaan cemas dan bersalah itu muncul cuma karena kita lagi ngasih hak buat badan kita istirahat. Padahal istirahat itu perlu biar kita bisa lari lebih kenceng lagi besoknya. Nah, kedua, sholat itu jadi checklist doang, bukan kebutuhan. Nah, ini nih yang paling sering terjadi. Saat notif azan muncul di HP kita, kita lihat, terus kita bilang, oke, 5 menit lagi. 5 menitnya jadi sejam. Pas akhirnya sholat, gerakannya kayak dikejar hantu, super cepat. Bacaannya pun gak jelas. Yang penting, oke, duhur down. Kita lupa kalau sholat itu bukan sekedar kewajiban yang harus dicentang. Tapi itu charging station spiritual kita. Ibarat HP nih, kalau cuma dicas 1 menit, ya cuma kuat buat nyala sebentar, habis itu mati lagi. Yang ketiga, nilai diri kita diukur dari pencapaian dunia. Ini juga paling bahaya. Kalau kerjaan kita dipuji bos, kalau kita dapat proyek gede, merasa jadi orang paling keren sedunia. Tapi coba sebaliknya, pas proyek kita ditolak atau kita bikin kesalahan, kita langsung ngerasa jadi manusia paling gagal, paling gak berguna. Self-worth kita jadi rapuh banget, naik turun kayak harga saham, tergantung validasi dari orang lain dan dunia. Kalau kita udah di fase ini, kita harus hati-hati. Jangan sampai kita jadi hamba dari kerjaan, bukan hamba Allah. Ingat, tujuan kita diciptakan untuk apa? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Adz-Dzariyat ayat 56. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Jelas banget kan? Tujuan utama kita itu ibadah. Kerja, belajar, berprestasi, itu semua adalah bagian dari ibadah. Kalau niatnya benar dan gak melanggar perintahnya. Terus gimana dong? Apa kita harus jadi pemalas? Tunggu dulu. Mungkin ada yang mikir, itu kan soal dunia. Kalau soal ibadah harusnya gaspol dong, gak pakai rem. Nah, disinilah kerennya Islam. Islam itu agama keseimbangan. Bahkan dalam urusan ibadah, kita nggak boleh berlebihan. Ada satu kisah nyata dari seorang sahabat Nabi yang super semangat. Namanya Abdullah bin Amr bin Al-Ash. Abdullah ini anak muda yang semangat ibadahnya membara. Saking semangatnya, dia bikin komitmen ekstrim. Dia akan puasa setiap hari dan akan sholat semalaman suntuk tanpa tidur. Bayangin, every single day. Mungkin menurut logikanya ini adalah produktivitas ibadah level maksimal. Tapi reaksi Rasulullah SAW pas dengar kabar ini Masya Allah, keren banget kamu. Justru beliau memanggil Abdullah dan menegurnya dengan lembut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jangan lakukan itu, berpuasalah dan berbukalah, sholat malamlah dan tidurlah. Lalu beliau menyampaikan kalimat emas yang jadi inti dari keseimbangan hidup. Sesungguhnya tubuhmu punya hak atasmu, matamu punya hak atasmu, dan keluargamu juga punya hak atasmu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sekarang, coba kita renungkan bareng-bareng sahabat Nabi yang super soleh, yang semangatnya 100% untuk akhirat, ketika berlebihan dalam ibadah sampai lupa hak tubuhnya untuk istirahat, itu pun ditegur langsung oleh Rasulullah. Pertanyaannya buat kita, kalau ibadah non-stop sampai lupa istirahat saja dilarang, apalagi kita yang kerja non-stop, tugas non-stop, ngejar cuan non-stop, sampai lupa beribadah kepada Allah. Kisah ini adalah cerminan langsung dari firman Allah di surah Al-Qasas ayat 77. Bismillahirrahmanirrahim. Wabtaghi fi ma atakallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya, dan carilah kebahagiaan negeri akhirat dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari kenikmatan duniawi. Allah suruh kita kejar akhirat, tapi jangan sampai lupa jatah kita di dunia, termasuk jatah istirahat, jatah buat keluarga, dan jatah buat diri sendiri. Jadi kesimpulannya apa guys? Kesimpulannya, produktivitas sejati dalam Islam itu bukan tentang seberapa sibuk kita, tapi tentang seberapa berkah dan seimbang waktu kita. Produktivitas yang diridhoi Allah adalah saat kita bisa sukses di dunia tanpa harus menggadaikan akhirat kita. Lalu solusinya gimana biar kita nggak terjebak? Islam itu agama yang paling support umatnya buat jadi keren dan sukses, tapi dengan cara seimbang yang ada berkahnya. Ini nih resep work-life balance ala Islam. Resep pertama, niatkan kerja sebagai ibadah. Ini kelihatannya sepele, tapi dampaknya luar biasa. Coba deh, sebelum mulai kerja, ambil waktu 30 detik buat lurusin niat. Oke, aku mau cari duit hari ini. Tapi coba ubah jadi, ya Allah, aku kerja hari ini untuk mencari rezeki yang halal, untuk membahagiakan orang tua, untuk jadi manusia yang bermanfaat. Jadi kalau lelahku ini ibadah di matamu. Dengan niat itu, setiap ketikan keyboard kita, setiap email yang kita kirim, bisa jadi pahala. Keren kan? Resep kedua, dunia di tangan, akhirat di hati. Ini prinsip yang dipegang para sahabat. Mereka itu pebisnis sukses, jenderal yang hebat, tapi hatinya nggak pernah lengket sama dunia. Maksudnya gimana? Bayangin nih, kamu lagi megang pasir di tangan. Kamu bisa genggam erat, tapi kalau disuruh lepas, ya kamu lepas aja dengan mudah. Begitulah harusnya kita sama dunia. Boleh kita kejar, kita genggam, tapi jangan sampai masuk ke hati. Kalau sudah masuk ke hati, pas hilang atau gagal, sakitnya luar biasa. Resep ketiga, ingat nikmat yang sering dilupakan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, ada dua kenikmatan yang banyak manusia tertipu di dalamnya, kesehatan dan waktu luang. Hadis riwayat Bukhari. Tuh kan, waktu luang dan sehat itu nikmat, bukan aib. Jadi, kalau kamu punya waktu buat istirahat, buat healing, buat ngobrol sama keluarga, itu berkah dari Allah yang harus disyukuri, bukan malah dibuat cemas dan merasa gak produktif. Jadi, teman Pro 2, yuk kita sama-sama mengatur lagi definisi produktivitas kita. Produktivitas sejati itu bukan tentang seberapa sibuk kita, tapi seberapa berkah waktu kita. Bukan tentang seberapa banyak to-do list yang selesai, tapi seberapa banyak amal kita yang terkoneksi dengan Allah. Mulai sekarang, coba deh, jadikan azan sebagai alarm prioritas. Pas dengar azan, stop semua kerjaan. Bilang ke diri sendiri, panggilan bos dunia akhirat nih lebih penting dari panggilan bos di kantor. Terus, ambil wudu break, bukan cuma coffee break. Kalau lagi pusing sama kerjaan, suntuk, coba deh ambil wudu, sholat sunnah 2 rakaat. Dijamin lebih menenangkan daripada kopi yang paling mahal sekalipun. Terus, syukuri istirahat. Pas lagi rebahan, bilang dalam hati, alhamdulillah ya Allah atas nikmat waktu luang dan kesehatan ini. Ubah rasa bersalah jadi rasa syukur. Mari jadi generasi yang keren, ambisius, sukses, tapi hatinya tetap nyantol sama Allah. Generasi yang bukan cuma sibuk, tapi berkah. Bukan cuma produktif di dunia, tapi juga produktif untuk akhiratnya. Semoga bermanfaat ya guys. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: WhatsApp sudah merilis fitur yang bikin kamu gak bakalan ketahuan online. Waduh, jadi gimana nih jiwa-jiwa ini?
1: Teman Pro 2, perakiran cuaca hari ini untuk kota Tanjung Pinang.
2: Alright, Teman Pro 2, seperti biasa nih Aldi sudah

diperuntukkan bagi kamu yang berusia 16 sampai dengan 25 tahun. Pilihan lagu kategori putra, Isyak Oktavian, Seharusnya Aku.

informasi dan pendaftaran, kunjungi website bintangradio.rri.id atau nomor telepon di 0896-3632-3413. Pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2020.

diperuntukkan bagi kamu yang berusia 16 sampai dengan 25 tahun. Pilihan lagu kategori Putri, Sofi Novindri, Susah Lupakanmu.

registrasi dan pendaftaran, kunjungi website bintangradio.rri.id atau nomor telepon di 0896-3632-3413. Pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2020.

0: seorang suami yang memasang pesan di kaca belakang mobilnya mendadak viral dan menyita perhatian warganet, dan dia meminta maaf atas laju kendaraannya yang lambat karena membawa sang istri yang baru saja melahirkan, sekaligus mengajak pengguna jalan membunyikan klakson 2 kali sebagai bentuk ucapan selamat. Ajakan tersebut disambut antusias oleh para pengendara yang ada di jalan, ramai-ramai membunyikan klakson untuk memberikan ucapan selamat. Sempat dihebohkan oleh sebuah akun yang menjual helikopter bekas. Alasannya menjual pun menarik banget, yaitu terlalu lama ngejongkrok di atas selokan dan diprotes tetangga pada saat memanaskan mesin. Beberapa hari kemudian menggunakan foto transaksi sebuah helikopter bekas dengan harga kurang lebih sekitar 200 juta mungkin. Seorang warganet juga melihat helikopter tersebut sedang diangkut dengan mobil towing. Nggak berselang lama, pengusaha Rudy Salim membagikan momen towing helikopter dengan lokasi yang sama, menandakan bahwa helikopter tersebut telah jadi miliknya.
1: Kamu baru aja dengerin info Pro 2. Yuk lanjut lagi dengerin lagu-lagu hits cuma di 92,1 teman terbaik kamu.

diperuntukkan bagi kamu yang berusia 16 sampai dengan 25 tahun. Pilihan lagu kategori putri, Sophie Novindri, Susah Lupakanmu.

registrasi dan pendaftaran, kunjungi website bintangradio.rri.id atau nomor telepon di 0896-3632-3413. Pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2020.

0: WhatsApp sudah merilis fitur yang bikin kamu gak bakalan ketahuan online. Waduh, jadi gimana nih jiwa-jiwa itu?
1: Teman Pro 2, perakiran cuaca hari ini untuk kota Tanjung Pinang.
2: Alright, Teman Pro 2, seperti biasa nih Aldi sudah

0: sebelum kita lanjut ke Music Live Chat. Oke, teman Freduel, sekarang udah waktunya nih ya kita gabung untuk mendengarkan Music Live Chat yang kita relay dari
1: Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

0: Jangan dirobek-robek kertasnya. Ya, dibuang. Sayang kan? Padahal, dengan menghemat kertas, kita bisa ikut menyelamatkan bumi ini dari yang namanya global warming. Semakin banyak kertas yang kita gunakan, maka semakin banyak juga pohon yang ditebang. Kasian kan pohonnya? Heh, kita juga kasian kan? So, yuk, hemat kertas.
1: Sadarkah kita? Kita lahir dibantu oleh orang lain. Pendidikan yang kita dapat, didapat dari orang lain. Gaji kita didapat dari orang lain. Kehormatan kita diberikan kepada orang lain. Mandi pertama dilakukan oleh orang lain. Dan mandi terakhir pun dilakukan juga oleh orang lain. Harta setelah meninggal menjadi milik orang lain. Pemakaman kita pun dilakukan juga oleh orang lain. Ternyata, sejak kita lahir ke dunia ini sampai akhirnya meninggal dunia, kita selalu membutuhkan orang lain. Kita harus sadar kalau hidup ini membutuhkan orang lain. Di mana kehebatan kita? Ternyata kita bukan siapa-siapa tanpa orang lain. Karena itu bertemanlah dengan semua orang, karena kita tidak pernah tahu kapan kita akan membutuhkan bantuan dari mereka.
2: Lagu-lagu hits sepanjang hari.

0: Eh, udah jam segini. Nonton TV ah. Remote TV mana ya?
1: Tadi di bawah situ sih.
0: Oh iya, ada nih.
1: Emang mau nonton apa?
0: Biasa, olahraga ekstrim orang-orang bule. Channel berapa sih kemarin ya?
2: Bisa langan.
1: Bro, coba mundur ke channel yang sebelum ini.
2: Informasi.
1: Nah, ini aja nih.
0: Ya elah, ngapain sih nonton pertandingan badminton? Kayak suka aja.
1: Bukan gitu bro, coba lihat. Yang lagi tanding ini kan perwakilan dari Indonesia. Nah, kita harus support lah. Salah satunya dengan nonton pertandingannya. Terus doain supaya kontingen kita menang. Katanya cinta Indonesia.
3: Saya Melayu.
4: Tiang nak Bali.
5: Ya Odo Ononiha.
6: Dan orang awak.
7: Kami orang Kalimantan.
8: Sadake.
9: B orang Kupang.
10: Sama orang Papua.
11: Saya Betawi.
12: Pernah kepikiran gak sih, kenapa di Indonesia ada banyak sekali suku bangsa? Indonesia merupakan negara yang memiliki keberagaman suku bangsa yang luar biasa. Suku bangsa yang ada di Indonesia mencapai 1.340 suku bangsa. Hal yang menyebabkan adanya keberagaman suku bangsa di Indonesia adalah bentuk negara Indonesia yang berupa kepulauan. Bentuk negara Indonesia yang berupa kepulauan ini membuat kelompok masyarakat yang ada di suatu pulau memiliki budaya dan juga adat istiadat masing-masing. Karena tidak adanya alat transportasi dan alat komunikasi yang bisa digunakan untuk melakukan interaksi dengan kelompok masyarakat yang berbeda di pulau lain. Dan ini merupakan salah satu kekayaan bangsa kita, Indonesia.